0: di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
1: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
4: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama.

0: Rusyadi menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
1: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denuk Setiawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
2: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak, pengembangan karakter anak yang di karena kita ada di lingkungan Madura, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school itu.
0: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
4: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
5: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Bu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
4: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
5: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemerintahan akan permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
4: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
6: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
6: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
7: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
8: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
7: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
9: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
10: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
7: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
11: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Wekabubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan adilan kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
12: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
11: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirliande, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus.
14: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
15: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
14: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
13: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
14: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
16: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
17: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
14: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Nabire.
1: Pendengar, Anda kembali bersama siaran Pro1 RRI Nabire. Saya ikuti Warta Berita Nasional dan Jarum Jam saat ini menunjukkan pukul 9:34 waktu Indonesia Timur. Cuaca untuk Kota Nabire pagi ini masih sangat cerah mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda di akhir pekan atau dari Sabtu 1 Agustus tahun 2026. Ya, dan juga pendengar, saat ini selamat menjalankan berbagai kesibukan Anda yang mungkin baru saja akan mengawali kesibukan dan juga bersama Pro1 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan beberapa teman hiburan dan juga teman tembang dari Papua Tengah, ya tentunya informasi dari Papua Tengah. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu menjadi milik Anda.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yummy.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, beberapa tembang yang bersedia hadir ya, ada miliknya Sagurut dengan Celebration dan juga Anak Papua. RRI.co.id Nabire pendengar, Semarang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pania diisi dengan kegiatan yang mempererat persatuan lintas gereja. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Pania berkolaborasi dengan Gereja Ukemene GPDI Jemaat Antioquia Enarotali menggelar lomba vokal grup antara gereja sebagai ajang membangun kebersamaan sekaligus mengembangkan bakat seni paduan suara gerejawi. Kegiatan yang dipusatkan di Enarotali pada Jumat 31 Juli 2026 berlangsung meriah dan juga mendapat apresiasi luar dari masyarakat. Ratusan peserta dan tamu undangan hadir memeriahkan acara, mulai dari jajaran pemerintah Kabupaten Paniai, unsur TNI Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat hingga jemaat dari berbagai denominasi gereja. Tidak sekedar hanya menjadi bagian rangkaian perayaan kemerdekaan, perlombaan ini juga menjadi simbol kuatnya komitmen menjaga kerukunan umat beragama di Papua Tengah. Suasana penuh keakraban terlihat sejak pembukaan hingga pengumuman para pemenang mencerminkan semangat persaudaraan yang terus dipupuk di tengah keberagaman. Sebanyak 11 vokal grup turut menampilkan kemampuan terbaik mereka. Peserta berasal dari berbagai gereja di wilayah Enarotali dan Madi. Dan masing-masing grup diwajibkan membawakan lagu wajib Tanah Papua sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas daerah, kemudian dilanjutkan dengan satu lagu rohani pilihan. Penampilan peserta dinilai berdasarkan kualitas vokal, harmonisasi, teknik bernyanyi, penghayatan lagu, serta penampilan di atas panggung. Ketua FKUB Kabupaten Paniai, Pendeta Hans Teba STH, mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk menghadirkan ruang kebersamaan antarumat sekaligus menjadi sarana pembinaan generasi muda di bidang seni musik gerejawi. Selain itu, pendengar RRI Dr. Tadi Nabire, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Nabire berhasil mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di Kampung Waruki, Distrik Nabire Barat, kurang dari satu hari setelah jasad korban ditemukan. Polisi mengamankan seorang anak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai penemuan jenazah korban pada hari Kamis 20 Juli 2026 malam. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Nabire bersama unit identifikasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan para saksi. Hasil penyelidikan mengarahkan petugas kepada seorang anak yang diketahui merupakan orang terakhir yang bersama korban sebelum peristiwa terjadi. Terduga kemudian diamankan pada Jumat 31 Juli 2026 dini hari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik memperoleh pengakuan yang menjadi bagian dari proses pembuktian. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya, namun demikian kepolisian menegaskan bahwa seluruh rangkaian peristiwa masih terus didalami untuk melengkapi alat bukti dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kasat Reskrim Polres Nabire Ibtu Bogi Trastanto SH melalui laporan resmi penanganan perkara menyampaikan bahwa pengungkapan kasus dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan intensif sejak laporan penemuan korban diterima.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Nabire.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabirekan Informasi dan Inspirasi. Saat ini jarum jam menunjukkan pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga ya, masih melaksanakan berbagai kesibukan Anda saat ini. Tetap semangat, semoga sukses selalu, dan juga yang sedang menikmati waktu bisat atau waktu luang, semangat menikmati waktu luang Anda tentunya. Nah, bersama Pro 1 hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, masih menemani ruang dengar Anda pendengar bersama Pro 1, masih dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi aktual yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Dari Dr. di Malang Pregar, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Safrizal Z.A. menegaskan bahwa percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC membutuhkan kepemimpinan kepala daerah yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, TBC bukan semata persoalan kesehatan, melainkan isu pembangunan yang memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikan Safrizal saat membuka rapat koordinasi fasilitasi teknis intervensi kewilayahan dalam penanggulangan tuberkulosis yang dirangkaikan dengan Rakorpusda. Penguatan komitmen dan aksi nyata percepatan penanggulangan tuberkulosis berkelanjutan di Malang, Kamis 30 Juli. Sebelum rapat dimulai, Safrizal bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benyamin Paulus Oktavianus SPP FISR dan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat serta jajaran kementerian pemerintah daerah dan para peserta melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Cisadea Kota Malang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung implementasi penanganan TBC di Kota Malang yang dinilai sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian TBC. Berbagai inovasi layanan mulai dari penemuan kasus secara aktif, penampingan pasien hingga penguatan jejaring layanan kesehatan menjadi praktik baik yang diharapkan dapat direplikasi oleh daerah lain. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Beberapa teman yang baru saja menemani anak pendengar saat ini mengantar kita pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan ya, tentunya di suasana akhir pekan atau di hari Sabtu yang berada tempat-tempat wisata. Untuk anak pendengar, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, terutama mengingat akhir-akhir ini cuaca untuk Kota Nabire sangat panas ya. Nah, dan juga saat ini pendengar untuk Anda yang masih melaksanakan tugas dan juga tanggung jawaban seperti biasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, semoga diberikan rezeki yang melimpah dan juga kemudahan ya dalam mencari rezeki tentunya. Yang sedang menikmati waktu santai atau waktu bisa di rumah, karena meski tidak harus melakukan di tempat-tempat wisata di akhir pekan, biasa juga menghabiskan waktu bersama keluarga dengan beristirahat di rumah, mungkin juga dengan melakukan kegiatan atau hal-hal positif lainnya. Masih bersama persatu pendengar hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur, masih menemani Bapak Madoram, penyiar ruang dengar, masih dengan teman-teman yang sudah kami share. Selamat berakhir pekan.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar, saat ini jarum jam 11.01 menjelang pukul 10 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita hingga nanti pukul 11. Ya, masih ada 3 menit lagi pendengar, dan juga kami yang bertugas Nabire Pagi bersama Bung Sulis dan rekan-rekan di pemancar radio, ya tentunya pamit dari rundingan Anda, karena selepas saya bertugas nanti ada Bung Hari dan juga rekan-rekan yang menemani Anda di Nabire Siang hingga pukul 18 ya, waktu Indonesia Timur. Tetap semangat untuk anak pendengar yang melaksanakan tugas dan kesibukan seperti biasa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau juga untuk anak saat ini yang menikmati waktu luang atau waktu libur di akhir pekan ya tentunya. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda. Kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di jam yang berbeda. Selamat berakhir pekan.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika

0: harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Ya, mendengar beberapa lagu dari Ran Nyanyian Harapan. Sebelumnya ada Hivi, Siapkah Kau Tung Jatuh Cinta, dan beberapa lainnya. Pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan, menemani Anda pendengar hingga petang nanti pukul 18. Ya, di hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Selamat siang pendengar, salam sehat, apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, sehat selalu. Selamat menikmati akhir pekan yang menyenangkan karena bertepatan dengan awal bulan ya. Sudah siap-siap nanti mau kemana liburan akhir pekannya? Ada yang di rumah saja mengadakan acara kecil-kecilan, ada yang berkunjung ke keluarga yang lain, ada yang hangout, ada yang jalan-jalan ya, sudah siap membuat jadwalnya hari ini dan besok ya. Juga pendengar yang masih bekerja, semoga sukses ya, tidak ada kendala. Apa yang Anda kerjakan hari ini sejak pagi selesai semuanya ya. Pendengar, kami akan sampaikan beberapa informasi menarik untuk diketahui ya. Nanti sampai pukul 12 acara musik tradisional dan budaya dilanjutkan berita olahraga dari Pro 3, kemudian Pro Dangdut hingga pukul 15 ya. Kemudian musik dan informasi hingga pukul 16, berita daerah sore dilanjutkan musik dan informasi. Ya, sejumlah acara pendengar kita akan dengarkan atau ikuti bersama hingga petang nanti. Tadi malam ada yang nonton Timnas Indonesia lawan Timor Leste. Ya, Timnas Indonesia sukses menempati posisi kedua klasemen sementara grup A Piala AFF 2026. Hasil kemenangan ya, setelah mengalahkan Timor Leste 3-0 di Stadion Canberra, Thailand. Ya, 3 gol kemenangan Timnas Indonesia itu dicetak oleh Shane Patinama, Tom Hay, ya, dan Michelle Baker. Hasil positif ini akhirnya Indonesia mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Ya, skuad Garuda berhasil mengemas 2 kemenangan beruntun ya. Indonesia mencatatkan 8 gol dan hanya kebobolan 1 gol sejauh ini. Puncak klasemen sementara grup A dihuni oleh Singapura dengan torehan 7 poin dari 3 laga. Singapura masih meraih poin usai menahan imbang tuan rumah 0-0 di Stadion Nasional Mindin Hanoi. Ya, posisi ketiga Vietnam. Nanti Timnas Indonesia akan ketemu Vietnam ya. Vietnam ini laga hidup mati, jadi mereka pasti akan mempersiapkan diri untuk menghadapi Timnas Indonesia. Ya, sedikit informasi tentang Timnas Indonesia yang unggul 3-0 atas Timnas Timor Leste tadi malam. Ya, ada informasi lain yang juga menarik pendengar, kami akan sampaikan sesaat lagi.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, terpesona lagu dinyanyikan Kanda Brothers. Ya, sebelumnya ada Hanya Ingin Kau Tahu dari Astin. Kemudian sebelumnya ada lagu daerah lain ya dari Ari Sapulete ya. Juga lagu daerah dari Sulawesi Selatan Buta Kalasu Kangku. Ya pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Di pukul 12 nanti kita akan bersama di acara musik tradisional dan budaya ya. Untuk Anda yang sudah pulang dan menikmati kebersamaannya dengan keluarga, ya selamat berkumpul, mempersiapkan diri, menyantap hidangan makan siang. Ya, ada informasi cuaca pendengar. Cuaca saat ini cerah ya. Beberapa bagian nampak berawan, tidak merata awannya, tetapi cukup teduh kalau ada awan beberapa bagian ya. Jadi beberapa wilayah mungkin saat ini sedang berawan di wilayah luar kota. Lalu lintas juga ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 ya. Yang berlalu lintas, utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru, nikmati perjalanan Anda. Yang mobilitasnya tinggi juga ya pendengar, kurir, kemudian pengemudi ojek ya, juga para sopir yang rental dan lain sebagainya. Untuk selalu utamakan keselamatan, ingat di rumah ada keluarga yang menunggu Anda pulang ya. Jadi tidak perlu tergesa-gesa dalam berlalu lintas. Ya. Ya ini ada informasi kebanyakan dari sepak bola ya. Tetapi kami akan sampaikan satu informasi tentang tanggal 1 Agustus 2000 memperingati 6 momen penting ya. 1 Agustus setiap tahun diperingati dengan berbagai momen penting. Salah satunya adalah Hari Kanker Paru Sedunia atau World Lung Cancer Day. Peringatan ini diinisiasi European Respiratory Society dan Forum of International Respiratory Societies sejak tahun 2012. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya kanker paru di seluruh dunia. Edukasi juga menekankan pentingnya deteksi dini serta dukungan bagi para penyintas atau orang-orang yang sudah sembuh ya dari kanker paru. Kemudian pendengar, tanggal 1 Agustus juga diperingati sebagai Hari Shawl Pramuka Sedunia atau World Scarf Day. Scarf Day. Anggota dan alumni kepanduan mengenakan shawl sebagai simbol kebanggaan terhadap nilai-nilai kepramukaan. Tradisi ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap semangat pengabdian kepada masyarakat. Nilai disiplin, kepemimpinan, dan kepedulian sosial terus diperkenalkan melalui momentum tersebut. Ada yang penting juga nih pendengar, tanggal 1 Agustus juga menandai dimulainya Pekan ASI atau air susu ibu ya, atau World Breastfeeding Week ya. Jadi momentum ini dikampanyekan sampai nanti tanggal 7 Agustus setiap tahun. Mulai tanggal 1 sampai 7 Agustus. Peringatan ini mendorong pemberian air susu ibu eksklusif bagi bayi yang sejak lahir. Dukungan keluarga, tempat kerja, dan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian utama. Bagaimana anak-anak Anda yang baru dilahirkan ya, apakah sudah mendapatkan ASI? Karena ASI
untuk anak-anak yang baru lahir itu eksklusif ya. ASI yang sangat bermanfaat untuk anak. Ya, kebanyakan ibu-ibu tidak mengupayakan ASI-nya optimal, jadi mengandalkan susu pabrikan ya. Kemudian pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari World Wide Web atau W Day. Momentum ini mengingatkan peran internet dalam mempermudah pertukaran informasi secara global. Peringatan ini juga mengajak masyarakat memanfaatkan internet secara aman dan bertanggung jawab. Penggunaan teknologi secara bijak dinilai penting bagi era digital saat ini. Ya, kemudian hari tanggal 1 Agustus juga diperingati sebagai National Girlfriends Day dan International Child Free Day. Ya, momentum ini menjadi ajang menunjukkan apresiasi kepada pasangan maupun sahabat perempuan Anda. Ya, kalau Child Free Day, peringatan untuk mengajak masyarakat menghormati pilihan hidup individu atau pasangan tanpa memberikan stigma. Ya. Demikian sedikit informasi tentang peringatan tanggal 1 Agustus setiap tahun. Salah satunya adalah Hari Air Susu Ibu Sedunia. Kami ajak Anda pendengar, kita nantikan pukul 12 ya, sesaat lagi.

Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu tembang dari Scorpion, judulnya When the Smoke is Going Down. Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita melangkah ke acara berikutnya.

0: Pendengar, kita jumpa dan bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, pendengar, di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Kembali kita bersama di acara musik tradisional dan budaya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Ari, Amo.
0: Oke.
1: Amo di depan dan Siput.
0: Bentul.
1: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Semuanya yang di RRI.
0: Iya.

0: se mua. Io ho un bravo, ho corrido, ho scambi. Io di dopo andavo a mamma Ayu, mamma Ina, mamma Itra, mamma Kiri, mamma Auri.
1: Ok.
0: Questo è il di FK, papà Zamberi, mamma Zamberi.
1: Sì.
0: Ma la scuola è tu, adesso è stato. Dagli monitor.
1: Sì.
0: Io amo solo un battaglio, si può lavorare. Abba Martini sanno, ma il suo aria può fermare. Io battaglio, si è arrivato in Samabusa. Mamma Lopez, Bunda Puglia, Cacaros, Gerbi, e mamma Eden, Cacasuste, mamma Sian Saja.
1: Sì.
0: Yo, papa Sofia di smoke. Mamma Sia. Bawa ikan banyak
1: eh.
0: Yang ganti-ganti yang di RRI.
1: Iya.
0: Diono, Timo, Kakak Yance. Di kami bobo itu ada Pak Mayaseni, Om Mandowen. Mama Su, Om Tato. Putra Putri Komoro.
1: Iya.
0: Banyak sampai. Iya, Mama Silva, Mama Jamila, Bunda di Minado, Bapak Satrike, Bapak di Ambon, Bapak di Flores. Yo, itu saja, terima kasih, selamat siang, kaminya ditunggu.
1: Iya.
0: Yeah. Hari, semakan siang.
1: Sudah.
0: Iya, nanti kita ketemu September.
1: Iya, yeah, ketemu saja.
0: Ya, selamat siang, selamat datang.
1: Iya. Saya kira sampai malam. Ya, terima kasih Amo sudah buka pintu. Lagunya Newa Wing, lagu dari Serwi. Penyanyinya Isai Miyoshi. Iya, benar ya. Oke, di belakangnya siapa dia? Siapa gerangan? Selamat siang.
2: Selamat siang, mau diperkenal daerah ini dari Tapanuli.
1: Oke, Bang Luhut, lagi apa tadi?
2: Lagi nunggu.
1: Lagi ganggu orang ya? Mana ya suaranya Bang Luhut? Oke. Putus-putus ini, Bang Luhut tinggal di mana sih? Di hutan?
2: Enggak lah. Mantap isinya jering.
1: Iya. Oke, okay, lanjut.
2: Aku mau dengerin lagunya dari ini, dari Dorman Manis dan Rani Simbolon.
1: Judul?
2: Panjang lah umurmu.
1: Apa?
2: Panjang lah umurmu.
1: Panjang?
2: Iya. Panjang lah umurmu.
1: Ah, panjang umur.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Dari Dorman Manis dan Rani Simbolon, panjang lah umurmu itu.
1: Artinya?
2: Panjanglah umurmu.
1: Panjanglah umurmu.
2: Iya, itu bukan namanya.
1: Iya, lanjut.
2: Salam yang pertama boleh Ari bersama Dedi dan kawan-kawan bilang juga sampai jumpa.
1: Iya.
2: Terus buat Diren, ada Mano, ada juga Mamina, Mama Gaku, Mama Siva, Mama Rum Brower, Bang Putra Kamuro, Bang Rui Kamudi, Bunda El, Mama Tita, Bagi Nedi, dan untuk semuanya lah yang mendengarkan.
1: Eh, nah, Bang Luhut.
2: Itu, ketemu lagunya.
1: Ini ada nih, judulnya Ngeong-ngeong.
2: Weh.
1: Gak mau ya?
2: Enggak.
1: Enggak ya? Enggak. Oke, ini aja.
2: Dari Dorman Manis dan Rani Simbolon. Iya.
1: Ganjang ma umur mi. Oke.
2: Oke, lagunya ditunggu. Terima kasih Lai. Horas. Ya. Mau gak teh?
1: Mau lihat teh Lai Luhut. Ya. Ada lagi. Mama Bagus kemana nih? Wah. Jangan-jangan Mama Bagus lagi tidur kecapean. Sudah bergabung dua penelpon, ada Amo Winde dan Bang Luhut di Tapanuli. Yang dari Topo silakan, Mama Ina, Mama Ayu, lama tidak gabung, Mama Mukiri, Mama Mauri, kebetulan ini lagu daerah ya. Acaranya musik tradisional dan budaya. Dari Musawayeni Gedo Bombay, request lagu Biak Insos Wapiumbara dari

Yunus Soroyer. Untuk semua saja di pelosok tanah air, ya, terima kasih. Adik Musa bikin apa nih siang-siang? Minum air kelapa kah? Aduh, siang-siang begini cari es kelapa mantap ya. Oke, sudah tiga lagu. Lagunya Amo sudah siap, Bang Luhut sudah siap, Ade Musa sudah siap. Saya tambah satu lagi kalau ada. Kalau tidak ada, kita break ya. Sambil makan siang, selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ya, lagu dari Yunus Schroyer judulnya Insos Wapiumbara. Kalau diartikan itu nona manis mempesona gitu ya. Lagu yang di request Musa Wayani di Gedo Bombay. Kita lanjutkan pendengar, sudah pukul 12 lebih 28 menit. Masih di musik tradisional dan budaya, Pro 1 RRI Nabire melalui telepon 0984220074 atau 0813549419. Setelah ini ada berita olahraga, dilanjutkan Pro Dangdut 1:30 siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Amo.
0: Iya, silakan.
1: Selamat bertugas, Ari yang ganteng, yang Jerry juga cantik dan ganteng.
0: Oke, hajar.
1: Yang teman Jalwajo itu.
0: Iya.
1: Kakak Yance, Riono, Timo.
0: Oke.
1: Selamat siang, selamat bertugas. Nih, lagunya Saur Serui. Saur Serui.
0: Oke.
1: Ada toh, kalau ada hari ku dapat pukul.
0: Sikat.
1: Itu. Ya. Pas September saja, hari kita ketawa.
0: Iya.
1: Ya. Amo salam buat satu kakak ganteng hari ku ambro.
0: Iya.
1: Ya. Nenek di sebelah, Sese Awam, Mama Firi, Mama Awi, Mama Ikra. Mama Rani di Pulau Warui. Kalian di kami bobo kau setulang kau. Ya, mau salam tu satu. Mama Rahe yang cantik ada di mall. Bapak Rahe, Mama Rahe, Om Wangga, Kakak Pandai dulu. Lu pulang ke makan Lisa. Ya, sama bidang-bidang yang di mall. Ya, kamu salam buat Insos Sumrawe, pada masuk. Ya, Insos Korido, Insos Sambi. Bunda Puja,
0: yeah.
1: Mama Ros, Mama Gaby, Mama Nopet,
0: yeah.
1: Mama Sok, Om Tato, Kali Bobo itu ada Alex, ada Paman Yoteni, Om Mandowe.
0: Yeah.
1: Ya itu saja, terima kasih.
0: Okay.
1: Nanti lain tunggu lagi.
0: Yeah.
1: Terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu.
1: Ada semangat.
0: Sikat, ya. Yeah. Gak semangat gimana, nanti saya apa itu. Ya, terima kasih Amo. Di belakangnya silakan, kayaknya sepi ya. Ini Mama Bagus nih. Halo, halo,
2: halo.
0: Ya, silakan.
2: Selamat siang budaya, budaya.
0: Iya, betul.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, Kakak Bu.
2: Paham. Pak Junaidi di Ambon.
0: Betul.
2: Kita request lagu Terminal 6 Lea, Kamba Ipa.
0: Terminal 6 Lea.
2: Ya, Kamba Ipa.
0: Oke.
2: Kakak, jalan baru.
0: Kakak ya? Bu kemana ini, berapa hari?
2: Ben baru kemarin dulu saja. Kemarin
0: kemana?
2: Ben ada di Ambon.
0: Oh.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Artinya kalau kemarin kan ada ini sering-sering macet.
0: Iya.
2: Yeah. Yeah. Oke, okay. Gangguan.
0: Gangguan jaringan.
2: Jaringan.
0: Oh.
2: Gitu. Baru kemarin kan hari Jumat. Hari Jumat kan dah ceng ini toh ikut ceng. Ada ikut itu toh, sholat Jumat toh.
0: Oh, Kakak Bu dengar?
2: Iya, tetap dengar. Tetap hari Jumat, kita tahu kalau hari Jumat, ceng lagi.
0: Oh.
2: Hari Jumat, hari yeah. Minggu itu, berarti ya.
0: Betul.
2: Nah, begitu, hari kebaktian toh.
0: Betul.
2: Nah, jadi kita mau kirim salam untuk Muari, terima kasih banyak, selalu diberkat. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Iya.
2: Untuk Manado masuk Bunda Els.
0: Bunda Els belum.
2: Oh ya. Lalu kemudian Bunda Els juga Manado Fika juga di sana. Mama Amu baru saya lewat juga. Ada kita orang ada juga siapa Ibu Bagus, Ibu Ayu ada juga. sama Tinja juga. Kemudian lanjut ada gitu Muhammad Abu Diren, Diren Membrawer, lalu ada gitu punya Bung Bang Luhut juga di Tapanuli Utara, Momila juga yang ada di Sumatera ada juga. Ada siapa ya? Bintang Pratama, ada Putra Tengah, Putra Terima, Putra Putra siapa lagi? Ada Mama Novel juga ya, Selamat Siang dan Harapan Sia juga. Ada juga Ibu Mama siapa itu? Nah, semua sudah Mama yang ada sendiri. Dapat salam dari United ya. Bu, terima kasih banyak
0: dan lain. Danke banyak Kakak Bu, sehat selalu. Ya, Pak Junaidi di Ambon. Lagunya Terminal Namlea. Ada yang tahu Namlea di mana? Namlea itu di Kabupaten Buru. Ya, Provinsi Maluku, penghasil kayu putih. Jadi dia ada di bawahnya Fak-Fak ke sana, ke barat Fak-Fak ya. Oke, kita lanjut lagi di belakangnya Pak Junaidi, silakan 0984220074 atau 0813549449. Ya, ini siapa dia nih? Oh, siapa dia? Halo.
3: Musik tradisional dan budaya Kakak Hari.
0: Iya. Dari Mama.
3: Dari Mama Siva.
0: Oh, Mama SPC. Siva. Mama Siva di SPC.
3: Oh, request lagu Kak Hari.
0: Apa lagunya?
3: Judulnya Markona.
0: Markona
3: dari Jakanyong. Iya.
0: Markona mogok makan.
3: Markona Jakanyong.
0: Oh, Jakanyong.
3: Iya. Salam-salamnya buat Kak Hari. Selamat siang, selamat istirahat. Buat Mama Bagus, Putra Rema, Senja, Amo, Diren, Mama dan Papa Teguh, Mama Ina, Damarulan, Putra Tunggal, Mas Waro, Bang Luhut, Bang Jojo, selamat siang, selamat istirahat. Terima kasih Kakak Hari.
0: Iya, kembali kasih. Dari Mama Siva di Bumi Mulia. Lagunya ada berapa nih? Markona. Ada Markona. Ada yang dinyanyikan oleh Jaja Miharja ini ya. Tapi bukan ini toh Mama. Mama Siva. Ini Markona yang nyanyi Sodok Band. Wah. Ya nanti tak pilihkan ini yang Markona mana ini. Ya ada Benjamin S juga ya. Waduh, Markona terkenal ini. Ya di belakangnya satu lagi. Acara musik tradisional dan budaya itu setiap hari Senin sampai Minggu, kecuali Jumat ya, karena ada sholat siaran langsung sholat Jumat.

Amo tadi lagu apa Amo? Aduh, saya lupa lagi. Amo lagunya apa tadi? Amo Winde tadi request lagu, kemudian Pak Junaidi Terminal 6 Lea dan Markona Mama Siva. Ya, Amo telepon lagi. Saya kasih dua langsung. Ya, lagunya kamu kayaknya gak minta lagu tadi ya.

0: Ya, selamat siang.
1: Siang hari.
0: Ya.
1: Ama minta lagu Saur Serui.
0: Oh, Saur Serui. Tambah satu.
1: Ya, kan lupa.
0: Tambah satu apa?
1: Ya.
0: Satu lagi.
1: Lagu lagi, kan?
0: Iya.
1: Yo, ama minta lagu Wanda Ma satu, Sati Dere Kubiri.
0: Oke. Okay.
1: Yo, ama salam buat semua yang tadi masuk, kan?
0: Iya.
1: Yang tinggal ama.
0: Okay.
1: Ya, itu saja. Terima kasih.
0: Ya.
1: Kembali kasih,
0: kasih umur panjang.
1: Salam untuk Mama Rahim.
0: Ya.
1: Imam.
0: Oke. Okay. Ya. Amo di Seribini. Kayaknya kita cukupkan ya. Amo sudah buka pintu dan tutup gembok yang kuat slot dia. Lagunya Sau Serui dan Sasi Dire Kubiri. Lagu dari Serui dan Teluk Wondama.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Ya, pendengar, kami sudahi acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Ya, kita kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Selanjutnya, Pro 1 RRI Nabire menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan berita olahraga.
1: Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan

0: tiga tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
1: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
0: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, August Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan hari ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Ini senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Ya, senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk lanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, cuman memang ini kan ajangnya
2: dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Chef de Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. Dan dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of kompetitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia Games.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis, cuman memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau pemain tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level perbedaannya lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games dan terus bertahan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket pasti secara overall apa namanya manajemen organisasinya lebih baik mulai dari pasar tubuhnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya, pendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Dinamika olahraga baru saja kita dengarkan, berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri. Pukul 13 lebih 33 menit. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.

Ya, pendengar, jumpa dan bersama kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Ya, mendengar di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Kembali kita bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, kami ajak Anda yang ingin bergabung, kirim lagu, kirim salam lagunya Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah bergabung di ujung telepon. Halo. Halo.
1: Selamat siang. Dengan Amel di Riau.
0: Amel di Riau, apa kabar Amel?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya baik. Malam minggu mau kemana?
1: Belum ada rencana.
0: Belum ada? Kapan rencana?
1: Nggak tahu.
0: Nggak tahu, ada. Masih abu-abu.
1: Request lagu dong bang.
0: Apa Amel?
1: Lagunya Ike Nurjana. Lagu dari Ike Nurjana.
0: Judulnya
1: Selalu Milikmu.
0: Selalu Milikmu.
1: Salam buat semuanya ya bang.
0: Ya.
1: Buat apa selamat bertugas. Boleh nambah teman bang?
0: Boleh.
1: Teman-teman yang lagi monitor, yang mau berteman dengan Amel di Riau, boleh diambil nomornya.
0: Iya.
1: 08 0851 66 66 2481 08 51 6 4 kali 2481 Makasih ya bang.
0: Ya, sama-sama. Selamat siang Amel di Kampar, Riau. 6-nya 4 kali, kalau saya 6-nya 30 kali. Begitu ya Bang Ruhut. Bang Ruhut ini, malam minggu dong. Aduh. Ya, di belakangnya silakan. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, hari amu.
0: Iya, silakan.
2: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Oke.
2: Nih, lagunya tuh hujan di malam minggu.
0: Oke.
2: Ya, amu salam buat yang tadi, tuh email, kah?
0: Email, Amel.
2: Ya, Amel. Ya, terima kasih. Dia tidak senggol amu, kah, apa?
0: Terkenal.
2: Ya, tapi dia masuk terus, boleh. Kalau yang lain, terkenal, tuh.
0: Iya.
2: Amu salam saja buat dia. Yo, amo mau salam buat Mama Silpa, Arema, Pak Arema, Diren, Mama Bagus, yo, Putra Samir, Mama Ulan, Madu, Bunda Puja, Mama Novel, Kakak Ros, Gaby, Kakak Susel, Mama Eden. Selamat siang saja. Ya, buat Mama Sophia di Smoke. Selamat siang saja. Ya, kamu mau salam buat yang ganteng-ganteng di Pemantel Wadio. Yang di Riri. Kakak Yance, Riono, Timo. Siapa lagi? Ini Sofung Rawe, Sofung Torido. Mama Suho, Misato. Mama Yotemi, Papa Mandoen. Arnold, Ester dan Nenek.
0: Semua? Dua kampung?
2: Ali Kostop.
0: Wadio? Tidak. Jayanti?
2: Bapak Sambel dan Mama Sambel. Setiawam di batas kota. Ya, bahasa semua saja. Okay. Mama Rai Limos.
0: Oke.
2: Okay. Ya, selamat siang. Sama Petrus. Lagunya ditunggu.
0: Oh iya. Lagunya ditunggu. Kamu absen semua nih. Aduh, saya langsung ngantuk. Di belakangnya silakan. Bang Ruhut, ya, silakan Bang Ruhut. Halo.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Oke. Lagunya apa?
3: Dari Mala Agata.
0: Mala Agata apa?
3: Dark Big Big Bear.
0: Hah?
3: Dark Big Big Bear.
0: Apa itu?
3: Ya, enggak tahu
0: sih. Dark Big Duk Duk apa?
3: Dak Dik Duk Der.
0: Oh, Dak Dik Duk Der.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kalau udah dok,
0: itu dark dark dok, dok.
3: Iya, itu.
0: Cari lagu yang bagus dong.
3: Iya, dark picture itu.
0: Oke.
3: Dalam nama buat layari kalau kita suka masuk ini dan kawan-kawan. Terus buat tema-temanya lah yang mendengarkan saya aktif di torak di lagu daerah.
0: Iya.
3: Senang berkesempatan buat kita semua.
0: Tidak senja ya, senja nggak dikirimin.
3: Aja apa?
0: Senja.
3: Enggak ada senja jauh kapal.
0: Untuk senja, oke.
3: Iya, udah jauh kapal.
0: Oke,
3: ada lagunya tuh lah.
0: Lagunya ada.
3: Oke, lagunya itu juga kenapa dulu di akhir-akhir pekan ini,
0: okay.
3: Malam minggu.
0: Ada pantun lah ya? Pantun ada?
3: Kantong.
0: Pantun.
3: Pantun.
0: Kalau pantun nggak punya?
3: Tahu pantun ini.
0: Iya.
3: Nggak jago aku.
0: Nggak jago pantun.
3: Iya.
0: Harus lah ya punya pantun biar pendekatan ke cewek bagus.
3: Kalau di daerah mana enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
3: Iya. Di daerah kita ini itulah
0: iya.
3: Dari kendaraan biar gimana biar kenal gitu. Enggak ada pantun-pantun.
0: Iya.
3: Ya, okelah. Terima kasih Lala kalau sudah ketemu lagunya. Lagunya di sini.
0: Oke.
3: Siang kan sudah ada lagu berharap.
0: Terus lagi. Lae tidak punya pantun. Wah. Dua tiga anak berenang, yang penting kita senang. Gitu pantunnya saya itu. Ya, di belakangnya Mama Bagus. Tumben tidak gabung. Ya. 0984220074 atau 0813-54-94419. Sudah bergabung Amel di Kampar Riau. Amo Winde di Serwini Nabire, Bang Luhut di Tapanuli. Lagunya sudah kami siapkan. Tambah satu kalau ada. Ya, acara Pro Dangdut setiap hari ya pendengar, Senin sampai Minggu setengah dua sampai selesai setengah dua siang. Kota Nabire cerah, terkesan panas cuacanya. Yang berakhir pekan, selamat berakhir pekan. Biasanya akhir pekan ramai awal bulan ya. Apakah sebentar juga ramai? Mudah-mudahan sehat-sehat semua.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Ya, lagu Rido Roma, Dawai Asmara. Nela Karisma, lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku. Ya. Kita lanjut pendengar, sudah pukul 2 siang. Pukul 2 siang lebih 7 menit. Halo.
1: Ya. Ari.
0: Iya. Ya, apa?
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Oke.
1: Selamat siang menjelang sore. Selamat bertugas. Kau mendapati hari. Lagunya tuh Hati Terpukul Berama Joget.
0: Oke.
1: Okay. Papua Hati Terpukul.
0: Iya.
1: Iya, aku mau salam ke semua saja. Iya, itu saja.
0: Sudah.
1: Iya.
0: Tidak salam.
1: Aku bilang salam untuk ini. Abel yang masuk itu.
0: Iya.
1: Iya. Kakak Nau. Mama Silva. Ya Rema. Rema Diren. Denja. Mama Bagus.
0: Iya.
1: Iya. Yang di topo saja. Teman terwadio. Yang biar ini semua kamu salah.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu saja, terima kasih.
0: Ya, kembali amin kasih. Kamu awas. Hati Terpukul Irama Joget, ya. Yang penting kamu senang. Oke, di belakangnya, halo.
2: Dan itu adalah kita, Kakak Hari.
0: Oke. Lagunya apa?
2: Lagunya Pacar Dunia Akhirat.
0: Bukan
2: dari
0: lima langkah.
2: Rita Sutiar.

0: 5 langkah nggak mau?
1: Nggak mau kehari.
0: Oh, nggak mau. Oke.
1: Dunia akhirat. Mm-hmm. Salamnya Kakak Hari buat warga SPC semuanya. Selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Iya.
1: Buat yang di Karadiri, Mama Bagus, selamat siang. Buat Putra Rema, Senja Amo yang baru lewat, Diren, Mama dan Papa Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Damarulang, Putra Tunggal, Mas Waro, Mas Jojo, Bang Luhut, selamat siang, selamat istirahat, selamat
0: berapa?
1: Tunggu kehari lagunya.
0: Putra Rema kemana ya?
1: Terima kasih.
0: Hah? Sampean kenal?
1: Aduh, nggak tahu Kak Ari, nggak pernah
0: tahu.
1: Lihat ini.
0: Oke, terima kasih Mama Siva di SPC. Diren tidak gabung, Diren. Aduh, Diren soak ale. Diren di SPC, Pak D. Darwanto juga, Putra Arema sudah lama tidak gabung. Ayo, kenapa? Mama bagus tuh umben ini. Pulsanya cekak ya. Biasanya gabung. Ya, lagunya Dunia Akhirat, Pacar Dunia Akhirat Rita Sugiarto.

Koridor di Bukit Meriam, Budi Harjono, selamat siang. Ya, Pro Dangdut hari ini kok nggak rame ya? Mungkin sudah ada yang siap-siap malam minggu, malam minggunya entah kemana. Ya, kalau belum ada, kita jeda dulu. Lagunya Amo sudah siap, lagunya Mama Siva sudah siap. Nanti saya tambah ya kalau tambah satu atau dua lagu lainnya.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1. Dance while the record spins. Do you feel like something hard?

Ya, Pance, lagunya Pance mulanya biasa saja, tapi dinyanyikan dalam lagu irama dangdut. Sebelumnya ada Hesti, kelepek-kelepek. Kita lanjutkan pendengar acara Pro Dangdut ya, via telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419.

0: Ya, Anda sudah bergabung. Selamat siang.
1: Siang hari. Amo. Amo mau minta lagu Bugis satu,
0: Oke.
1: Okay. Ya, hari foto yang bagus-bagus.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Amo pulsa ya, banyak, kan?
1: Salam buat Mama Alfa yang memandang Mila.
0: Iya.
1: Ya, kamu salam buat Mama Rahel Limo. Rahel, Yora, Bapak, Mama. Wangga, Bapak Rahel.
0: Iya.
1: Tepat dong deh, Nato.
0: Iya.
1: Dia gak ada bawa radio. Iya. Sekarang tuh Mama Rani, Rui. Saya bilang tuh si Mama Rani di Kalibobo, Kak, bilang saja.
0: Iya.
1: Iya, Mama Ayu, Mama Ina.
0: Mama
1: Kiri, Mama Ali.
0: Iya.
1: Mbak Rasri.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Ardeno.
0: Iya.
1: Iya, Mama Bagus. Senja semua. Ya, semua yang telpon saja, masalah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih, cuman berkati hari.
0: Ya. Amo, amo. Amo pulsa full. Ya, di belakang Amo, silakan. Acara Pro Dangdut tadi sudah dikirimkan Amo lagunya, lagu daerah Bugis Dangdut, Balolipa. Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang Nasrun, apa kabar? Ayu di Masohi tidak gabung kah? Bunda Els, kayaknya sepi nih. Oke, kita cukupkan ya acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagunya nanti saya putar semua. Tambah Amo punya lagu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 고객님.
1: Ya, satu lagu dari Citra, judulnya Kereta Malam. Ya, ya pendengar, kita cukupkan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di hari ini. Ya, terima kasih Amo Winde, ada Bang Luhut, ada Mama Siva, ya sudah bergabung dan lainnya yang juga bersama kami di acara ini. Semoga insya Allah kita dapat kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, selamat berapa saja dan sampai jumpa.

0: awannya cukup tebal. Ya, nanti kami akan sampaikan beberapa informasi di musik dan informasi diselingi dengan lagu hiburan. Hingga pukul 16 berita daerah sore. Dilanjutkan layanan masyarakat berupa pemberitahuan ataupun pengumuman. Kita dengarkan dulu pendengar, ada sejumlah tembang kami sudah siapkan dari berbagai penyanyi.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, satu lagu dari Mita Talahatu, judulnya Maaf. Pendengar, hari ini BMKG telah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kota Nabire dan sekitarnya. Ya. Malam nanti cuaca di Kota Nabire berpotensi berawan atau mendung. Dini hari juga, ya, dini hari cuaca berpotensi berawan. Sedangkan suhu atau temperatur antara 23 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 75 hingga 96%. Arah angin dari timur laut kecepatan 4 km sampai 20 km per jam. Ya, informasi dari BMKG tentang perakiraan cuaca di hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Ya, ada beberapa daerah, ya pendengar, yang juga sudah mulai hujan, tapi hujannya tidak begitu deras, ya, seperti Nabire kemarin. Ya, lumayan hujan mengguyur Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, ada beberapa wilayah kami sampaikan, ya, informasi tentang perakiran cuaca atau informasi dari BMKG yang beberapa daerahnya berpotensi hujan. Selain itu juga ada daerah yang terpantau ada titik api, ya, atau potensi kebakaran lahan atau hutan. Ya. Jadi untuk hari ini wilayah yang berpotensi diguyur hujan di sejumlah daerah di Indonesia. Ya. Beberapa daerah belum hujan, tapi daerah lain ya sesekali masih hujan, ya pendengar. Ini yang kadang-kadang kita harus antisipasi kalau-kalau perubahan cuacanya berubah dari cerah ke hujan. Ya, ya, ada misalnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Papua Barat. Ini wilayah yang beberapa wilayahnya itu berpotensi hujan hari ini. Hujannya dengan intensitas sedang, ya. Kemudian untuk daerah lain, ya, daerah lain itu yang berpotensi angin kencang yaitu di Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua Barat, juga di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Ya. Kemudian tanggal 2 hari Minggu besok, wilayah atau daerah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang masih di Aceh, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara, juga di Sulawesi Tengah. Yang berpotensi besok berpotensi angin kencang, tanggal 2 Agustus, termasuk Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Ya. Kita tidak disebutkan, ya pendengar. Ya, itu tadi informasi perakiran cuaca hari ini dan besok, ya, untuk wilayah di sejumlah provinsi di Indonesia.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya. Nadire sore ini.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ya, lagunya Rio Febrian Terlalu Cinta. Sebelumnya ada di sini Ku Menanti Cintamu dari Marcelina Umar. Ya pendengar, ada informasi dari rri.co.id ya, Kementerian Sosial terbitkan kartu khusus disabilitas virtual untuk mengoptimalkan layanan konsesi. Kementerian Sosial mulai menerbitkan kartu penyandang disabilitas atau KPD virtual sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Kartu itu menjadi syarat utama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, kartu penyandang disabilitas itu menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20% pada 9 sektor strategis. Sektor itu meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan olahraga. Ya, penerima konsesi adalah penyandang disabilitas yang memiliki kartu penyandang disabilitas. Ya. Kemensos menjelaskan KPD diterbitkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Data itu terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi sebelum masuk ke data nasional penyandang disabilitas atau DNPD. Lebih dari 4 juta penyandang disabilitas telah terverifikasi dan diterbitkan kartu penyandang disabilitas. Kementerian Sosial menargetkan lebih dari 50% penyandang disabilitas memperoleh kartu penyandang disabilitas atau KPD pada tahun ini dan seluruhnya selesai atau rampung pada tahun 2027 atau tahun depan. Dari hampir 15 juta penyandang disabilitas yang ada di data tunggal nasional, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN itu, kemudian akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Ya, sampai kemarin itu sudah lebih dari 4 juta telah terverifikasi dan diterbitkan kartu penyandang disabilitas atau KPD. Ya, nanti Anda bisa mengecek ya, siapa tahu ada nama Anda ya, khusus yang disabilitas ya, di aplikasi Cek Bansos atau laman ya, cekbansos.kemensos.go.id. Ya, penyandang disabilitas yang belum terdaftar juga dapat mengajukan pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos juga di SIKS NG di kelurahan maupun layanan Kemensos. Ya. Demikian pendengar, satu informasi dari rri.co.id. Kita nantikan pukul 16 ya, saatnya berita daerah sore sesaat lagi.

Kadir Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP setelah mengikuti pelatihan Webinar Keterampilan Dasar. Ribuan ASN Nabire akan segera ditertibkan sebagai langkah strategis peningkatan pelayanan di Kabupaten Nabire.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah sore program 1 RRI Nabire Sabtu 1 Agustus 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP setelah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar. Melalui pelayanan yang menjangkau seluruh siklus hidup, kader diharapkan mampu memperkuat deteksi dini dan mencegah stunting di tingkat masyarakat. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP sebagai tindak lanjut pelatihan 25 keterampilan dasar kader Posyandu. Melalui pendekatan tersebut, pelayanan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada bayi dan balita, tetapi juga menjangkau ibu hamil, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Perubahan pola pelayanan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan stunting melalui deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat. Selain melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, kader juga berperan memberikan edukasi kepada keluarga serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan apabila ditemukan anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Kader Posyandu Mawar Merah Bumi Wonarjo Marsini mengatakan, ilmu yang diperoleh selama pelatihan akan diterapkan secara bertahap melalui pelayanan Posyandu berbasis siklus hidup.
3: Dalam kegiatan 4 hari ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pada hari ini, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan, terutama bagaimana keterampilan dasar Posyandu ini. Nanti akan kami pelan-pelan ya, karena Posyandu yang sekarang ini, Posyandu berbasis ILP, integrasi layanan primer, tapi setelah selesainya kegiatan ini, sesuai dengan himbauan dari pemerintah, dalam hal ini kegiatan pada sore hari ini, kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Wahana Visi Papua, kami akan mencoba melakukan posyandu berbasis siklus hidup.
2: Marsini menambahkan, kader juga terus melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, memberikan edukasi kepada orang tua, serta bekerjasama dengan puskesmas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berisiko mengalami stunting. Sementara itu, kader Posyandu Mawar Jingga Bumi Wonarjo Linda Mandosir mengungkapkan, upaya pencegahan stunting dilakukan melalui edukasi kepada orang tua, pemantauan langsung ke lapangan, serta pelaporan kepada puskesmas untuk mendapatkan tindak lanjut tenaga kesehatan.
4: Kalau untuk stuntingnya, selama ini sudah ditangani dan kami bersyukur karena stuntingnya sudah semakin berkurang. Kalau untuk mengenai penyampaian kepada para orang tua yang anaknya mengalami stunting, kami kader sudah sampaikan. Dan itu juga kami langsung turun lapangan. Dan kami melihat kondisi dari anak-anak yang mengalami stunting dan kami melaporkan ke puskesmas.

0: Di Kabupaten Nabire. Selengkapnya Jodefri Panjaitan melaporkan.
1: Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan komitmennya untuk menertibkan kurang lebih 7.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh ASN memiliki data kepegawaian yang valid serta tertib administrasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mesak Magai mengungkapkan, hingga saat ini sudah terdapat sekitar 600 ASN yang telah ditertibkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dapat berdampak pada pelayanan publik maupun pengelolaan kepegawaian. Menurutnya, penertiban ASN memberikan kepastian hukum dan memastikan setiap pegawai memperoleh hak serta menjalankan kewajiban sesuai regulasi. Pemerintah Kabupaten Nabire juga melakukan validasi data ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2: Saya sekarang ini kerja fokus maksimal itu mendapatkan masalah ASN di Kabupaten Nabire. Kita tercatat di Kabupaten Nabire ini hampir 7.000 pegawai. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini sekarang Seda kemudian keuangan dan Bapak-Bapak, kami berkomitmen untuk tertibkan semua ASN. Sehingga sampai hari ini, data ASN di Kabupaten Nabire ada terjadi perbedaan antara daftar gaji dengan status kepegawaian yang terdaftar di dalam MyASN. Ada 600-an pegawai lagi. Ternyata ini kami sudah banyak yang temukan sudah pensiun tetapi tidak mengurus pensiun. Terus kita daftar mulai bulan depan semua sudah hentikan. Ada pegawai yang statusnya tidak jelas. Juga kita akan hentikan satu-satu. Minggu ini kita sudah terdapat itu sekitar 300-an pegawai. Kita akan hentikan semua. Sehingga masing-masing pegawai juga tolong bantu. Pasti pegawai yang pasti kena.
1: Ia berharap melalui penataan tersebut, seluruh ASN di Kabupaten Nabire dapat bekerja secara profesional, disiplin, dan memiliki administrasi yang tertib sehingga roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Berita lainnya, Polres Nabire bergerak cepat mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, kurang dari satu hari setelah jasad korban ditemukan. Aparat kepolisian berhasil mengamankan seorang anak diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Karena kasus ini melibatkan anak, identitas korban maupun terduga pelaku tidak diungkap sesuai ketentuan perlindungan anak. Arnold Saudila selengkapnya melaporkan.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire mengamankan seorang anak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang jasadnya ditemukan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kamis malam. Penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari oleh tim Satreskrim Polres Nabire setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan secara intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya dan dipicu persoalan hubungan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta, termasuk melengkapi alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peradilan anak. Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek saat menjumpai sejumlah massa dari Ikatan Keluarga Toraja dan keluarga korban yang datang ke Mapolres Nabire menyampaikan pihaknya tetap komitmen agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap dilakukan meski masih di bawah umur.
4: Dan itu sudah komitmen saya sekarang, itu sudah komitmen Mapolres. Walaupun terduga pelaku di bawah umur, sementara 14 tahun, tapi tetap diproses. Pasal yang diperkenakan yaitu pasal pembunuhan berencana. Jadi kita tidak main-main, kita serius sih. Pembunuhan berencana, karena hasil pemeriksaan dia bawa pisau dan bawa botol isi minyak tanah.
3: Keluarga korban yang hadir langsung di Mapolres Nabire meminta keadilan bagi korban. Mereka meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara tegak lurus sehingga terduga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
5: Minta keadilan. Kami minta keadilan. Keadilan harus diberikan. Kami mohon supaya betul-betul pihak

0: pasal yang dikandung dalam pembunuhan gereja
1: dan pemerkosaan
0: dan pemerkosaan ini kami harap sekali betul dikenakan.
2: Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Nabire. Mengingat perkara melibatkan anak, seluruh proses hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pantauan RRI, masa yang datang ke Mapolres Nabire kemudian membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan arahan dari Ketua IKP Nabire, Julianus Pasang. Arnold Saudila melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
4: Warta berita ini disiarkan program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Universitas Satya Wiyata Mandala USWM Nabire menggelar kegiatan pembekalan dan pelepasan 174 peserta kuliah kerja nyata KKN Angkatan 43 tahun akademik 2025-2026 di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP USWIM Nabire. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
5: Peserta kuliah kerja nyata KKN Angkatan 43 tahun akademik 2025-2026 bertempat di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Jumat 31 Juli 2026. Pelaksanaan KKN Angkatan 43 ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Rektor USWIM periode 2025-2029, yakni menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora melalui pendidikan berkualitas, penelitian inovatif, pengabdian kepada masyarakat yang berdampak, tata kelola profesional, serta pengembangan kerjasama yang luas. Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM USWIM Nabire, Dr. CH M. Lewerisa dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 174 mahasiswa mengikuti KKN tahun ini. Menurut Lewerisa, seluruh peserta dibagi ke dalam 4 kelompok besar, masing-masing beranggotakan sekitar 43 hingga 44 mahasiswa.
6: Lalu saya laporkan bahwa jumlah peserta 174 orang terdiri dari prodi administrasi negara 16 peserta, bisnis 7 peserta, ilmu pemerintahan 37 peserta, prodi informatika 58 peserta, industri 6 peserta, perdagangan 17 peserta, agribisnis 11 peserta, agronomi teknologi 3 peserta, BDP 8 peserta, MSP 11 peserta, sedangkan prodi pendidikan matematika bahasa Inggris dan PGSD belum ada peserta.
5: Program KKN tahun ini difokuskan pada kegiatan penataan lingkungan kampus, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, termasuk pembersihan, pembangunan taman, tempat santai mahasiswa, serta penataan berbagai fasilitas kampus, termasuk mendukung keberadaan Fakultas Hukum yang baru. Yang menjelaskan pelaksanaan KKN berlangsung mulai 3 Agustus hingga 3 September 2026, seluruh peserta diwajibkan mengikuti apel pagi setiap hari, melaksanakan program sesuai pembagian kelompok, menyusun laporan kegiatan, serta mempresentasikan hasil KKN dalam seminar yang dijadwalkan pada 3 September 2026 sebelum penutup kegiatan.
4: Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 tingkat Distrik Wapoga Kabupaten Nabire fokus mempersiapkan berbagai perlengkapan upacara. Kembali Robi Vanindi melaporkan.
5: Dalam rangka menyukseskan upacara Hari Ulang Tahun RI ke-81 tahun 2026 tingkat Distrik Wapoga Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, panitia yang telah dibentuk fokus melakukan berbagai persiapan. Kepala Distrik Wapoga John Wayer SIP dalam keterangannya Jumat 31 Juli 2026 mengaku bahwa panitia saat ini fokus pada pembersihan ibu kota distrik, tepatnya di Kampung Kamarisano, Distrik Wapoga Nabire. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memastikan jalannya pengibaran bendera pada 17 Agustus 2026 mendatang berjalan lancar. Pada kesempatan itu, ia pun menghimbau kepada aparat kampung agar menggerakkan warga untuk melaksanakan kerja bakti, memasang atribut kemerdekaan, serta menjaga keamanan demi menyukseskan HUT RI ke-81 tingkat Distrik Wapoga.
1: Persiapan HUT RI ke-81 tingkat Distrik Wapoga telah dilaksanakan rapat pembentukan panitia, rapat pertama di tanggal 14 Juni, yang kedua di tanggal 23 Juli tahun 2026, itu terkait dengan mulai dari ketua panitia, sampai dengan pengerek bendera dan semua-semua. Dan pelaksanaan upacara HUT 81 akan dilaksanakan di ibu kota distrik, yaitu di Kampung Kamarsano, Distrik Wapoga. Segala kelengkapan-kelengkapan yang terkait dengan 17-an telah saya bersama panitia dalam melaksanakan. Dan diharapkan untuk semua kepala-kepala kampung untuk hadir dalam melaksanakan hari ulang tahun kenegaraan ini.
5: Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk memeriahkan suasana dari tingkat bawah. Rudi Vanindi melaporkan.
4: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan harga pangan yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar di Nabire, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.

lebih beras premium per kilogram. Pasar Kalibogor Rp18.000 hingga Rp20.000. Pasar Bumiaya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram, Pasar Kalibogor Rp15.000 hingga Rp18.000. Pasar Bumiaya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram, Pasar Kalibogor Rp5.000 hingga Rp70.000. Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram, Pasar Kalibogor Rp55.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibogor Rp40.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibogor Rp40.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibogor Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibogor Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor, Pasar Kalibogor Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak, Pasar Kalibogor Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir cula per kilogram, Pasar Kalibogor dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibogor dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibogor Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000. Garam berbedium per kilogram, Pasar Kalibogor Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram, Pasar Kalibogor Rp15.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tungku, Pasar Kalibogor dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tangkol per tungku, Pasar Kalibogor Rp70.000 hingga Rp100.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tungku, Pasar Kalibogor dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram, Pasar Kalibogor Rp120.000. Tomat per kilogram, Pasar Kalibogor dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat, Pasar Kalibogor dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram, Pasar Kalibogor Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram, Pasar Kalibogor Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita. Di antaranya, kadar posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer setelah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar. Ribuan ASN di Nabire akan segera ditertibkan sebagai langkah strategis peningkatan pelayanan di Kabupaten Nabire. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
3: Ya, pendengar, berita daerah sore telah kami sampaikan. Juga informasi layanan masyarakat tentang MPASI. Ya, kami sampaikan berikut ini satu pengumuman dari PLN UP3 Nabire.
4: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
3: Ya, pendengar, satu pemberitahuan dari PLN UP3 Nabire. Saat sekarang jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 16:31 ya. Sore hari matahari semakin condong ke barat. Mungkin hari ini atau sore ini ya, ada yang sudah mempersiapkan diri di akhir pekan berolahraga di sejumlah tempat, salah satu tempat favorit di Jalan Merdeka. Ada yang jogging, jalan sore atau bersepeda. Ada juga yang main futsal ya di sejumlah tempat gedung futsal. Ya, untuk yang akan berencana berakhir pekan juga sudah siap-siap ke spot-spot yang Anda sukai ya, salah satunya mungkin juga di Pantai Nabire. Menemani Anda pendengar, kami sudah siapkan beberapa tembang berbagai penyanyi, ada tembang pop daerah dan pop Indonesia.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Ya, pendengar, beberapa lagu hiburan, ada beberapa di antaranya pop daerah reggae. Iya. Menambah suasana hiburan untuk kita semua ya di sore hari ini. Ada informasi pendengar terkait pembangunan 25.000 lebih hunian tetap pasca bencana di Sumatera hingga tahun depan. Ya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mempercepat pembangunan 25.000 lebih hunian tetap atau huntap pasca bencana di Sumatera hingga tahun 2027. Program itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. Staf ahli bidang pertanahan keterpaduan pembangunan dan tata ruang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatakan pemerintah menambah anggaran pembangunan hunian tetap. Ya. Disebutkan bahwa tambahan anggaran mencapai 2 triliun rupiah lebih untuk mendukung pembangunan sebanyak 7.952 unit hunian tetap pada tahun ini. Provinsi Aceh memperoleh alokasi sebanyak 6.220 unit dengan dukungan anggaran sebesar 1,8 triliun rupiah lebih. Untuk Sumatera Utara mendapat alokasi 919 unit dengan anggaran 299 miliar rupiah lebih. Sedangkan untuk Sumatera Barat mendapatkan alokasi huntap atau hunian tetap sebanyak 813 unit dengan anggaran 220 miliar rupiah lebih. Percepatan pembangunan hunian tetap itu merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Ya. Jadi pendengar, ada informasi warga yang rumahnya hancur ya, dilanda banjir yang begitu besar waktu itu ya, dan tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera. Itu ada progres bantuan dari pemerintah berupa rumah atau hunian ya, yang akan terus dilakukan hingga tahun depan. Ya, masih ada 1-2 lagu lagi pendengar dari sejumlah penyanyi. Selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, lagu judulnya Ku Gadaikan Cintaku dari Uncle Jing ya. Lagu ini dipopulerkan oleh mendiang gombloh ya, atau nama aslinya Sujarwoto Sumarsono, yang merupakan penyanyi Indonesia era tahun 1980-an. Lagu dirilis tahun 1986 ya. Kadang orang bilang judulnya di radio. Ya, pendengar, selamat berakhir pekan. Di berbagai kegiatan Anda mungkin agak reda begitu ya. Kalau pagi, siang agak lebih banyak beraktivitas di rumah, sore ini atau jelang malam ada yang siap-siap ke sejumlah tempat ya, untuk sekedar menikmati makan malam bersama keluarga atau nongkrong di kedai-kedai kopi. Tetapi ingat, parkir kendaraannya, terutama sepeda motor, di tempat yang aman. Sebaiknya juga pakai kunci ganda ya. Selain di stangnya di kunci, ada lebih aman lagi pakai kunci ganda. Ya. Ada informasi, pendengar, harga emas menurun ya. Permintaan yang berkurang menyebabkan harga emas melemah. Kementerian Perdagangan menyebutkan penurunan permintaan terhadap logam mulia di pasar global kembali menyebabkan harga patokan ekspor atau HPE dan harga referensi untuk komoditas emas pada periode pertama Agustus ini melemah. Dalam keterangannya kemarin ya, hari ini maksud kami di Jakarta, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tommy Andana mengatakan penurunan harga patokan ekspor dan harga referensi emas terjadi akibat menguatnya nilai tukar mata uang utama global serta meningkatnya imbal hasil obligasi di pasar internasional. Kemudian kebijakan suku bunga yang masih berada pada level tinggi ikut menekan harga emas karena harga emas tidak memberikan imbal hasil berkala, sehingga investor beralih ke instrumen lain dengan risiko dan keuntungan yang lebih terukur. Ya. Dia mengatakan peralihan investasi itu berdampak langsung pada menurunnya permintaan emas di pasar global. Dengan pasokan emas dunia yang tetap memadai, situasi ini menciptakan tekanan yang memicu koreksi harga di pasar internasional. Ya. Harga patokan ekspor emas ditetapkan sebesar 130.921,50 dolar Amerika Serikat per kilogram, atau turun sedikit 0,7% dari periode kedua bulan Juli yang sebesar 131.839,51 dolar Amerika Serikat per kilogram. Harga referensi emas juga turun menjadi 4.072,12 dolar. Maksud kami 4.072,12 dolar Amerika Serikat per troy ounce dari 4.100,67 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Ya. Jadi begitu ya pendengar, mungkin Anda punya investasi logam mulia emas, ini harga emasnya agak melemah sedikit. Ya. Informasi yang kami kutip dari Berita Antara. Ada lagu lainnya, pendengar, kami akan putarkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Melestarikan Community, spesial untuk

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nabire sore ini.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu hiburan berbagai penyanyi. Menambah suasana hiburan ke ruang dengar kita ya bersama Pro 1 RRI Nabire. Tidak terasa waktu terus berganti ya, atau waktu terus berlanjut dan memasuki maghrib, terutama kaum muslimin dan muslimat sekota Nabire dan sekitarnya. Kami sampaikan maghrib pada hari ini insya Allah pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami akan temani Anda sejenak. Kali ini kami putarkan beberapa lagu islami dari sejumlah penyanyi, Maher Zain dan beberapa penyanyi lainnya. Kita nantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore menjelang malam hari ini, pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Jumpa di Nabire Lintas Malam bersama saya Manu Sambiri, penyiar Anda, dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di teknik, ada Bung Arjan Adam dan kawan-kawan, dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar radio di malam hari ini, di hari Sabtu 1 Agustus 2026, memasuki bulan baru. Di hari ini tentunya diawali di weekday, di mana kita bersiap untuk memasuki weekend atau menghabiskan minggunya di besok hari, di hari Minggu. Tentunya pula sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan di besok hari sudah direncanakan dengan baik agar dapat berjalan dengan lancar. Demikian beberapa teman-teman religi muslim kami hadirkan selepas dari tarhim dan ajar maghrib, dan semoga amal ibadah Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar temani Anda hingga pukul 19.30 menit dalam acara Mimbar Agama. Kembali kami hadir dengan beberapa informasi terupdate dan juga beberapa pengumuman dan iklan layanan masyarakat ke ruang dengar Anda. Nah, menemani malam minggu Anda. PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku mulai hari ini 1 Agustus 2026. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Adora, menyatakan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Hal ini dikatakan Kitty dalam keterangan resmi yang diterima media pada Sabtu 1 Agustus 2006 hari ini. Area Manager Communication Relation and CSR Papua Maluku juga, yaitu Ispiani Abbas, mengungkapkan bahwa harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per hari ini, yakni Pertamax Turbo, turun dari Rp19.750 per liter jadi Rp18.700 per liter. Untuk Pertamax RON 92 turun dari Rp16.650 per liter menjadi Rp16.300 per liter. Dan Pertamina DEX tetap di harga Rp21.150 per liter, serta DEX Lite tetap di Rp20.150 per liter.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Hujan Kenceng-Kenceng? Bagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: dipantau oleh Krizen. Mace, Pace, kakak ada dong semua dimanapun berada. Ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah daya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
2: Nabire sore ini.

0: Pendengar, Indonesia All Star akan menjamu juara Liga Eropa Aston Villa dalam laga uji coba pramusim yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada hari ini 1 Agustus 2006. Jelang pertandingan ini, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto sudah memanggil 23 nama untuk memperkuat Indonesia All Star, terdiri dari gabungan pemain lokal dan pemain asing yang bermain di Indonesia. Dari 23 nama itu ada 4 pemain muda Persipura Jayapura yang dipanggil, di antaranya Ramai Rumakik, Kelly Stroyer, Reno Salampesi, dan Febrianto Wubmabin. Panggilan untuk memperkuat Indonesia All Star ini disambut positif oleh manajemen Persipura Jayapura. Pasalnya, pemanggilan 4 pemain muda ini akan menambahkan pengalaman mereka di level internasional. Manajemen juga berharap keempat pemain dapat memberikan penampilan terbaik sehingga memberikan hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
2: Terus, gimana hasilnya, Dek?
1: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
2: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
1: Gotong royong kan, Bun?
2: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
3: Nabire sore ini.

0: Pendengar jam-jam justru menunjukkan pukul 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan acara Mimbar Agama atau Renungan Rohani Malam. Untuk hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026, kita akan ikuti bersama Mimbar Agama dari Gereja Masehi hari ke-7 Kristen Advent yang dibawakan oleh PDM Elvis Lama Nepa.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Pendeta Muda Elvis Lamanepa, dalam program Renungan Harian pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dimana saja Anda berada, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, renungan kita pada saat ini berjudul Bertumbuh dalam Kristus.

bertumbuh dalam Kristus, di sini ada muncul dua pertanyaan. Bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi dewasa sebagai orang-orang Kristen? Dan apakah ciri-ciri nyata dari pertumbuhan rohani ini? Yang pertama kita lihat, bagaimanakah kita bertumbuh di dalam Kristus? Bertumbuh dalam Kristus dan menjadi dewasa sebagai orang-orang Kristen. Pertama kita harus pandang pada salib. Dengan pandang pada salib, kita melihat kematian Yesus yang mengalahkan, yang menghancurkan dosa dan menyelesaikan dosa itu. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Dia menyelesaikan dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, firman Tuhan katakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi bagaimana kita bertumbuh dalam Kristus? Yaitu pandang pada salib, sebab dengan salib kita dapat mematikan dosa-dosa itu. Lalu yang berikut yaitu, bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus? Yaitu dengan mematikan kehidupan lama kita, kematian terhadap diri. Dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, Galatia ayat ini yang kedua, 19 dan 20, firman Tuhan katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Beberapa contoh tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ketika mereka menjadikan Yesus sebagai juru selamat mereka, sehingga hidup mereka pun diubahkan, kehidupan lama mereka dimatikan. Salah satu contoh, Simon Petrus. Simon orang yang goyah, yang pada akhirnya menjadi Petrus yang pemberani. Yang berikut, Saulus si penganiaya menjadi Paulus si pemberita. Ada juga Thomas orang yang ragu-ragu menjadi pembawa misi garis depan. Saudara, kepengecutan berganti menjadi keberanian. Ketidakpercayaan berubah menjadi obor iman. Rasa cemburu sirna ditelan oleh api kasih. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk bertumbuh di dalam Kristus, poin yang pertama kita perlu memandang kepada salib. Dengan memandang kepada salib, artinya kita membiarkan Kristus hidup di dalam kita. Yang berikut adalah dengan mematikan kehidupan lama kita. Jika Kristus hidup di dalam kita, maka seperti yang dikatakan dalam Galatia 2 ayat 19, aku telah disalibkan dengan Kristus. Tujuan Yesus disalibkan adalah untuk menyelesaikan dosa. Ketika kita menyerahkan hidup lama kita di dalam Yesus, artinya kita telah diperbaharui, hidup kita telah diubahkan, dan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus? Ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus adalah memiliki kehidupan roh. Suatu kehidupan roh, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 5, tanpa kuasa yang memperbaharui dari Roh Kudus, kehidupan orang Kristen bahkan tidak dapat dimulai. Dialah roh kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 17, Dia menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13, ciri-ciri orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Saudara bayangkan ketika melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan sesuatu yang jahat, kemudian ada bisikan dari dalam hati, saudara jangan lakukan ini, saudara jangan lakukan itu. Saudara jangan pernah abaikan itu, sebab itu adalah tuntunan kuasa Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yang berikut, ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus adalah suatu kehidupan kasih dan persatuan. Kehidupan Kristiani adalah suatu kehidupan persatuan, suatu kehidupan yang didamaikan dengan Allah. Kita tidak memilih siapa yang kita kasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi semua orang. Ciri-ciri yang berikut ini adalah
orang-orang yang kehidupannya menghidupkan kasih dan persatuan. Ini boleh dikategorikan kekristenan berbineka tunggal ika, yang artinya orang Kristen yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Entah itu saudara dari Papua, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya, mau kulit putih, kulit terang, tetapi karena kasih kita tidak membeda-bedakan, kita bersatu. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Yang berikut, ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus, poin yang ketiga adalah suatu kehidupan yang mau belajar. Suatu kehidupan belajar, hubungan erat dengan Allah yang senantiasa melalui belajar sabdanya dan melalui mengembangkan kehidupan doa. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam Mazmur 1 ayatnya yang kedua dan tiga, firman Tuhan katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Suatu kehidupan belajar, kehidupan yang mau belajar firman Tuhan, adalah ciri-ciri orang yang bertumbuh. Untuk itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, para pendengar setia, nyatakan bahwa saudara mengasihi Tuhan, nyatakan bahwa saudara mencintai Tuhan dengan belajar firman Tuhan. Sebab dengan belajar firman Tuhan, saudara sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, serta janji yang paling terakhir dari kalimat di Mazmur 1 ayat yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang saudara lakukan, Tuhan berkati ketika kita setia, ketika kita mau belajar firman Tuhan, karena kehidupan kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Yang berikut, ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus adalah suatu kehidupan doa. Doa merupakan satu aspek lain dari hubungan erat dengan Allah dan bertumbuh dalam Dia. Ini adalah cara kita menjalin hubungan yang lebih erat. Doa itu adalah suatu komunikasi kita dengan Tuhan, dan doa itu adalah jantung kerohanian kita. Ketika kita jarang berdoa, maka kita akan lemah, kerohanian kita akan semakin melemah. Tetapi ketika kita berdoa, kita akan dikuatkan. Dalam Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah tinggalkan doa. Sebab dengan doa, kita akan mampu untuk melewati setiap tantangan kehidupan kita. Dan itu adalah salah satu ciri kita bertumbuh di dalam Kristus. Ciri-ciri berikut, yaitu orang yang bertumbuh dalam Kristus adalah bertahan dalam menghadapi peperangan rohani dalam hidup masing-masing orang. Suatu kehidupan peperangan rohani. Ketika saudara menghidupkan empat poin yang tadi, yaitu yang pertama, suatu kehidupan roh, mengizinkan Roh Kudus selalu diam di dalam hati kita. Lalu kemudian ada kasih persatuan. Kemudian kita mau belajar firman Tuhan. Lalu selalu rajin tekun dalam doa. Maka poin yang berikut adalah kita siap untuk menghadapi peperangan rohani dalam hidup kita masing-masing. Karena perjuangan kita, dalam Efesus 6 ayat 12 dan 13 di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita bertumbuh dalam doa, baca Alkitab, baca firman, belajar firman, maka kita akan mampu menghadapi serangan dari si jahat. Untuk itulah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita selalu menghidupkan poin-poin ini. Dan poin yang terakhir adalah suatu kehidupan ibadah, bersaksi dan pengharapan.
ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam Kristus bukan sekedar berlabel agama, berlabel kekristenan, tetapi kita juga perlu bertumbuh. Dan ciri-ciri orang yang bertumbuh adalah orang yang mau datang beribadah, bersaksi, dan memiliki pengharapan. Tanpa ibadah berjemaat, kita kehilangan jati diri serta tempat bagi kita untuk bersekutu. Dan dalam persekutuan inilah, dan hubungan antar pribadi dengan orang lain, inilah kita menjadi dewasa dan bertumbuh. Karenanya, nasihat Rasul Paulus dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25 di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin kita bertumbuh dalam ibadah, penyelidikan dan persekutuan, maka kita semakin terdorong untuk melayani dan bersaksi. Sama seperti dalam Matius 20 ayat 25-28, di sana Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Menjadi orang Kristen bukan sekedar nama, bukan sekedar gelar, tetapi kita perlu menghidupkan kekristenan kita. Kita perlu bertumbuh di dalam kekristenan kita. Ayat terakhir yang dapat kita renungkan untuk menjadi saksi bagi dunia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadilah saksi di mana saja Anda berada, mulai dari rumah tempat saudara tinggal, mulai dari desa, kampung saudara tinggal, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke belahan dunia. Mulai dari tempat terdekat, mari kita hidupkan kehidupan kekristenan yang bertumbuh, sehingga banyak jiwa, banyak orang akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab dalam Matius 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan saya.

Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, hamba bersyukur, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Tuhan masih menyertai hamba dan menyertai para pendengar setia dimanapun saudara-saudara berada. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi dapat menolong kami semua untuk bertumbuh di dalam Kristus. Mau belajar firman Tuhan, mau berdoa, bersaksi, bahkan mengizinkan Roh Kudus selalu hadir di dalam hati kami untuk menginsafkan dunia ini, untuk menuntun kami ke jalan yang benar, jalan yang seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua yang dalam pergumulan masing-masing, kiranya Tuhan bantu kami. Berikan solusi jalan keluar yang terbaik sehingga kami dapat mampu melewati semuanya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, channel informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Manusia Beri Penyiaran dan juga rekan Agnes Pertiwi di teknik. Ada rekan kami yang bertugas juga di pemancar radio, akan setia menemani Anda di malam Minggu Anda, tentunya di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Meninggal jarum jam di studio menunjukkan pukul 20 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita ikuti bersama secara mimbar agama Kristen Advent. Anda juga dapat mendengarkan acara ini di setiap hari Sabtu ya, pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita jalan pukul 21 tepat nantinya di penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Dari Nabire dikabarkan pendengar, kami kutip dari rri.co.id, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire yang melakukan penertiban seluruh armada pengangkut sampah guna meningkatkan kedisiplinan operasional. Menindaklanjuti instruksi langsung Bupati Nabire untuk mengontrol, merawat dan memastikan aset atau fasilitas negara digunakan secara teratur dan bertanggung jawab. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire menertibkan seluruh armada pengangkut sampah. Kepala DLH Nabire Arfan Nathan Palung pun dalam keterangannya pada Jumat 31 Juli 2006 kemarin menjelaskan bahwa penertiban armada ini untuk meningkatkan kedisiplinan operasional petugas dan juga memaksimalkan pelayanan kebersihan agar lebih tepat waktu kepada masyarakat. Selain itu, penertiban yang diwajibkan semua truk untuk parkir dan bersiaga di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup setiap harinya ini memiliki tujuan spesifik, diantaranya menghindari biaya servis atau perawatan yang melonjak melebihi target, menghemat BBM di tengah kenaikan harga BBM, termasuk efisiensi armada yang terbatas. Menurutnya, untuk mengatasi masalah persampahan dan memaksimalkan keterbatasan armada, DLH Nabire akan mengembangkan aplikasi Nabire Smart WST yang dapat membantu memetakan dan membagi rute tugas bagi para petugas serta dapat memantau pergerakan armada secara real time dan mewujudkan lingkungan Kabupaten Nabire yang jauh lebih bersih. Pada kesempatan ini terkait kebersihan Kota Nabire, Arfan Palung pun kembali mengajak seluruh warga masyarakat untuk sadar membuang sampah pada tempatnya yang telah disiapkan oleh DLH di 9 kelurahan serta mematuhi jam buang sampah yakni pada jam 6 sore hingga malam hari sehingga di pagi hari petugas kebersihan bisa mengevakuasi ataupun mengangkut ya sampah ke TPA.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini gak official atau gak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Nabire malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Nadire malam ini.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih masih mendengarkan siaran kami ya dari Pro 1 Nadire, karena informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Kami juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel, misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Kami juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.

0: Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
3: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
2: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
4: Enak, apalagi kasusnya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
2: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
5: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
2: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
6: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena

0: dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
1: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kan nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
0: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
0: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subursalam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R.A.D. Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Dia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
4: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak, sebanyak 9.222. Alhamdulillah, tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
5: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
6: Kemarin sebenarnya ini dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222, karena 222 karena hari janji. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
5: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke 222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
4: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
5: Hamenang Wancara Ismaya juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
7: Tadi habis makan bareng sop ayam.
8: Gimana kesannya?
7: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
5: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Merah Putih Lali Pratika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

RRI dengan esensi buku. Jejak Langka, karya Pramudia Anantatur, mengisahkan perjalanan seorang pria Papua bernama Minke dalam mencari identitasnya di tengah pergolakan politik dan budaya di Indonesia pada awal abad ke-20. Minke, seorang intelektual muda yang terpelajar, menemukan dirinya terlibat dalam gerakan nasionalis dan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Novel ini memaparkan konflik internal Minke dalam menghadapi identitasnya sebagai orang Papua dalam masyarakat kolonial yang dipenuhi oleh budaya Jawa. Dengan latar belakang politik yang tegang dan pergeseran sosial yang signifikan, Minke berusaha mencari jati dirinya dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Melalui perjalanan hidup Minke, pembaca diperkenalkan pada berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan budaya di masa tersebut. Interaksi Minke dengan tokoh-tokoh lain, termasuk orang Belanda dan Jawa, menggambarkan kompleksitas hubungan antar etnis dan perjuangan menuju kemerdekaan. Jejak Langka tidak hanya menyajikan narasi sejarah yang mendalam, tetapi juga menggambarkan perjalanan batin seorang individu yang mencoba mencari makna hidupnya di tengah gejolak zaman. Ini adalah karya sastra yang memukau dengan pesan-pesan tentang identitas, perjuangan, dan perubahan sosial yang relevan hingga saat ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Waktu di studio menunjukkan pukul 21 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio untuk di hari ini, hari Sabtu, 1 Agustus 2026. Kita akan ikuti bersama drama mini radio dengan judul Tering Telepon Ibu. Produksi kali ini dari RRI Ranai ya. Dan kami sampaikan juga untuk jangan lewatkan acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

kasih sayang ibu adalah cinta tanpa syarat, pengorbanan tanpa batas, dan perlindungan sepanjang masa.

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya bu, cerewet banget.
0: Dah.
2: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
3: Hai, Ira.
2: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
2: Gak ada. Ya, salah. Gak penting. Yuk, kita ke kelas.
3: Ayo.
2: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
2: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
2: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: Boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira, belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia, aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah kamu cari tumpangan aja ya.

0: maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: 01 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: kan? Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabila di mana saja Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini di hari Sabtu 1 Agustus 2006 di malam Minggu. Ya, apa kabar Anda pendengar? Menyapa Anda yang masih saja melaksanakan kegiatan Anda hingga di malam hari ini. Dan tentunya juga bagi Anda yang merencanakan untuk menghabiskan minggunya di besok hari sekaligus mempersiapkan diri memasuki bulan yang baru ya, dan juga tentunya hari kerja yang baru. Pendengar, kita masih jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, ada acara musik tradisional dan budaya Papua. Dikabarkan Dewan Pimpinan Daerah DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan puluhan paket sembako kepada masyarakat di Kabupaten Nabire. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga, sekaligus mendukung proses pembangunan gereja yang masih berlangsung di sejumlah kampung. Kegiatan sosial itu dilaksanakan di dua lokasi berbeda di Kelurahan Morgo, Distrik Nabire. Penyaluran bantuan mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan berlangsung dalam suasana tertib serta aman. Pada tahap pertama, pembagian bantuan dilakukan di kediaman Kepala Desa Mor yang berada di Jalan Cendrawasih. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Wakil Ketua DPD BMPRI Papua Tengah, Nebraska Bohari, menyerahkan sebanyak 20 paket sembako yang berasal dari dukungan pemerintah pusat. Bantuan ini diprioritaskan bagi masyarakat yang selama ini ikut berpartisipasi dalam pembangunan gereja di Kampung Moro, termasuk para pekerja dan relawan yang terlibat dalam proses pembangunan. Kepala Desa Mor mengapresiasi perhatian yang diberikan DPD BMPRI Papua Tengah. Menurut beliau, pembangunan rumah ibadah di kampung tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan anggaran serta kebutuhan logistik bagi para pekerja. Selain aparat kampung, kegiatan ini juga dihadiri kepala tukang pembangunan gereja, pengelola dapur, para pembantu dapur, hingga sejumlah tukang yang ikut mengerjakan pembangunan.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Nabire malam ini.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar dari Pro Satria Bira, di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua untuk edisi hari ini, hari Sabtu, 1 Agustus 2026, tentunya bersama saya Mang Sambiri penyiar Anda, dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 tepat waktu di timur dalam acara Ruang Rindu. Menikmati teman-teman dari berbagai daerah di Papua, tentunya di malam hari ini kami temani malam minggu Anda, dan juga beberapa informasi seputar Papua kami hadirkan temani malam Anda. Pendengar, kami hadirkan informasi yang pertama, di mana panitia Festival Danau Sentani ke 15 tahun 2006 telah menetapkan jadwal resmi acara yang akan berlangsung pada tanggal 3 hingga 5 Agustus 2006 datang, dengan pra-festival pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2006. Acara ini diharapkan dapat jadi ajang promosi kekayaan budaya dan alam Papua serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Umum Seta Kabupaten Jayapura, Gilbert Raffles Yakward, usai dirinya memimpin rapat persiapan pelaksanaan festival bersama panitia Festival Danau Sentani di ruang rapat bagian pemerintahan Kamis kemarin. Gilbert menambahkan salah satu target utama panitia yaitu mencapai rekor museum rekor Indonesia Temuri dengan membuat 1 juta heloi. Untuk heloi sendiri, pendengar, adalah alat untuk makan papeda, ya, alat tradisional suku ataupun masyarakat adat Sentani. Panitia akan mengundang seluruh bupati, wali kota, dan beberapa gubernur di tanah Papua, khususnya dari wilayah pegunungan. Bupati Wamena Jaya Wijaya telah dikonfirmasi akan hadir menyinergikan acara dengan festival Lembah Baliem.

0: Kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
3: Nabire malam ini.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Ini cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, jolo di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Ya baik, mendengar lagu daerah Yelengka, Amisi Nyako Wemi, hingga kiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekaligusnya kami ajak Anda kita jelang acara Ruang Rindu.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1, Nabila di mana saja berada, jumpa di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, ya, untuk edisi hari ini, hari Sabtu, malam Minggu, 1 Agustus 2026. Bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Agnes Pratiwi. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Nomor 8422074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo malam, Kakak Manu Amo.
0: Selamat malam, Amo yang cantik.
1: Ya, Kakak Manu yang ganteng.
0: Terima kasih.
1: Tadi Amo dengar lagu Papua,
0: toh. Oh, Amo dengar lagu-lagu Papua.
1: Iya, coba kasih Amo kita yang telepon, susah telepon. Tapi tidak apa-apa.
0: Siap.
1: Amo semua seluruhan rindu.
0: Baik.
1: Iya, selamat malam, selamat bertugas, Kakak Manu yang ganteng.
0: Terima kasih.
1: Siapa yang di RRI, Kak?
0: Di RRI ada Agnes dengan Rika.
1: Iya.
0: Di teknik.
1: Iya. Lagunya tuh Adeko Saja.
0: Adeko Saja.
1: Iya. Siang itu hari yang masuk.
0: Mm-mm.
1: Jadi saya bawa Papua 3 dan 2.
0: Mantap,
1: Dia bilang, mau coba kasih lagu lagi. Rame juga.
0: Rame itu memang.
1: Itu lagu. Ya, kamu salam buat mama kalau kamu coba itu tidur apa?
0: Oh, itu lagi nih. Malam, Nenek Kori.
1: Iya.
0: Tidur kah? Ya,
1: buat Mama Angel. Bapak Angel di Napal.
0: Iya.
1: Yo, buat Mama Rahel, Bapak Rahel, Kakak Panda, Om Wangga, semuanya di Mor, kemarin sudah ke laut.
0: Oh, dong semua di Mor,
1: Iya, jadi kok salam ke laut sama Dora. Dia udah bawa lagi.
0: Oke, baik. Selamat malam yang ada di Mor.
1: Iya,
0: Arui.
1: Itu dua itu Rahel dan Dora.
0: Mm-hmm.
1: Rahel kecil Iko.
0: Oh.
1: Yo, yang di rumah sini ada Dapa dengan tema Rian, Amon, Kakak Ganteng Ari.
0: Iya.
1: Iya, selamat malam pagi, selamat berhari Minggu.
0: Iya.
1: Malam Minggu.
0: Malam Minggu, malam
1: iya.
0: Panjang.
1: Amon mau salam buat Pak Samberi dan Mas Samberi.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam, dan Tanta. Iya, salam buat Kakak ini. Ada apa tuh lah. Dia mau ke rumah sakit yang dia kesel saya.
0: Oh, baik.
1: Iya. Sama lah buat Tete dan ini di ETK. Tete Awun di Batas Kota. Kakak ini Pama.
0: Pamanya Teni.
1: Iya.
0: Kali Bobo.
1: Iya, buat Bapak Mandowen. Bisa Tunggawe, bisa Skorino.
0: Siap.
1: Yang di Topo tuh.
0: Mama
1: Ade, Mama Ina, Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Ari.
0: Iya.
1: Buat semua saja.
0: Baik, buat semua yang masih.
1: Iya, buat semua. Mas
0: terjaga.
1: Di Papua, Nambire, semua. Selamat malam lagi. Yang ganteng, yang diri, yang cantik.
0: Siap, terima kasih.
1: Iya, buat Riono, Timo, Kakak Yance.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Baik.
1: Iya, selamat bertugas. Tuhan memberkati Kakak Manu yang ganteng.
0: Amin, terima kasih. Ya, Amo Windesi sudah membuka pertemuan kita di malam hari ini. Di WhatsApp ada siapakah? Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Maumere mengudara.
0: Maumere
2: lewat udara.
0: Iya, kembali.
2: Enggak. Bung Immanuel kah ini?
0: Siap.
2: Ya, dari Bunda Ima.
0: Iya, Bunda Ima selamat malam. Mau mere yang mana-mana.
2: Selamat malam, Bung. Immanuel, Allah beserta kita.
0: Amin. Silakan, Mama Ima.
2: Udah disiapkan lagunya atau Bunda request sendiri?
0: Boleh request, ya.
2: Oke, kalau begitu dari Black Sweet ya, di kesenyapan malam ini.
0: Di kesenyapan malam ini Black Sweet siap.
2: Ya, boleh nggak?
0: Boleh.
2: Oke, kalau begitu salam-salam dulu ya, Bung.
0: Silakan.
2: Nah, salam pertama tentunya ya buat Bung Emmanuel ya, iya, bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
2: Bersama keluarga, bahagia selalu ya.
0: Iya.
2: Terus ada teman-teman yang ada di Nabire ya, soalnya belum kenal semua. Tapi Bunda yakin pasti ya, sudah ada yang dikenal, yang sudah menyapa Bunda. Ada Putra Tenga dari Fakfak, ada Bang Nasrun dari Palu. Terus ada Oma Deva di Wonosobo. Terus ada Bunda Utri di Merauke. Ada Bunda Lili di Fakfak juga. Dan semua pendengar ya, lebih spesial teman-teman yang ada di Nabire yang selalu setia mendengar. Selamat malam saja, selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati. Buat Bung Emmanuel, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Siap. Terima kasih kembali juga buat Bunda Ima yang sudah bergabung ya. Mungkin dan juga

0: itu.
1: Di sini juga cerah sama Bang Luhut kemarin yang hujan satu hari.
0: Sama juga ya. Jelas berarti yang penting kita semua kabar-kabar sehat.
1: Kabar sehat selalu.
0: Okay, aku mau request lagu yang judulnya Jangan Salahkan Siapa.
1: Jangan salahkan. Jangan salahkan siapa.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ada enggak itu dari Trium BC?
1: Ada.
0: Iya, ini juga yang dari Trium BC saja. Iya. Salamnya yang pertama buat Lai Manu bersama Tesiator yang sangat bertugas nanti pengen dua. Terus buat Bunda Ima yang berjantung, ya salam. Ada juga Diren, ada Manov, ada Mama Ina, Mama Yu, Mama Bagus, kita, Amar Merawar, Bang Prakamoro, Bang Roy Kamudi, dan Tedin dari Bogor, ada Tiola di Makassar, Ayu di Matogi. Terima-terimanya saja lah.
1: Oke, okay. Yang bermalam minggu. Oke,
0: kalau ketemu lagunya itu kan Leh.
1: Ada, sudah disiapkan.
0: Oke, lagunya ditunggu buat Leh Manu.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih, selamat malam, Ruang Rindu Peras.
1: Peras, kembali. Kasih juga dan selamat malam buat orang dari Tapanuli Utara, Bang Luhut.

Ya baik pendengar, kita dengarkan dulu beberapa tema berikut ini ya, semoga menghibur, menemani malam hari Anda yang bermalam minggu. Tentu saja ya, merupakan malam yang panjang, dan juga ada saudara-saudara kita atau pendengar yang beragama Nasrani dalam mempersiapkan diri untuk besok beribadah. Ya, selamat malam, selamat mendengarkan.

John, angkat nih. Oke. Okay.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Nadire, malam ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Kalau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Nabire malam ini.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan rima sejenak berada dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini. Dari Nabila Lintas pagi hingga siang hingga di malam hari ini, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Tabira Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang M 729 kHz. Bagi kerabat kerja yang bertugas di Nabir Lintas Malam, malam ini saya Manu Sambiri dan juga rekan-rekan yang ada di teknik beserta rekan kami yang bertugas di pemancar radio mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur. Masih saya yang akan menemani Anda, Manu Sambiri, penyiar Anda, dan tentunya di hari Minggu ya, 2 Agustus 2026. Namun sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tunabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Republik Indonesia Labire. Kembali mengudara dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, serta gelombang MW 729 kHz. Kami di pagi hari ini kembali membawakan acara siaran untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Labire Papua Tengah, bersama saya Manusamberi Pinyeranda dan juga rekan Erika Yohanes di teknik dan rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar radio. Mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar RRI Pro Satuna Bira, di mana saja Anda berada, menyapa Anda yang sudah bangun dan beraktivitas di hari ini, tentunya di hari Minggu 2 Agustus 2006, terutama Anda pendengar kaum Nasrani di mana saja Anda berada, yang akan melaksanakan ibadah di pagi hari ini, baik itu ibadah subuh pagi dan nantinya di petang atau ibadah sore nantinya. Semoga segala aktivitas yang direncanakan dan kegiatan yang direncanakan di hari ini sudah diatur dan disusun ya, direncanakan sebelumnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang dikehendaki, terutama juga bagi Anda pendengar kaum Nasrani yang melaksanakan ibadah di hari ini. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Menyapa Anda yang beraktivitas hingga di pagi hari ini, semoga saja masih tetap fit dan fokus terhadap apa yang dilaksanakan. Dan juga menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah beraktivitas mungkin saja di pasar pagi Wonorejo, ataupun Anda yang berkendara di pagi hari ini, semoga tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan apabila perjalanan yang Anda laksanakan, semoga sampai di tempat tujuan dengan keadaan selamat dan baik tentunya. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadir di pagi hari ini menyapa Anda di Nabire Lintas Pagi. Saya Manu Sambiri dan juga rekan Erika Yohanes, dengan berbagai tembang religi dalam acara Mutiara Pagi ya, hingga nantinya di pukul 5 lebih 30 menit dalam acara Siraman Rohani. Selamat pagi, selamat mendengarkan acara kami, akan kami hadirkan menemani hari Minggu Anda hingga nanti di penghujung hari.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Nabire pagi ini.

0: Pagi kakak, rajin sekali. Pagi-pagi su tanam bunga, tanam pohon. Heh, kalau saya, malas tanaman banyak-banyak di rumah. Susah merawatnya. Nanti kalau sudah besar, daunnya banyak rontok. Susah menyapunya, bikin capek saja.
1: Pace, kok pemikiran sempit sekali ? Kau tahu tidak, pentingnya menanam bunga dan pohon. Separuh oksigen di bumi ini kita dapatkan dari hutan. Dan 12% oksigen yang dihasilkan setiap tahun berasal dari fotosintesis pohon. Coba kau pikir, kalau di dunia ini orang-orang semua pemikiran macam kau, bisa-bisa terada oksigen lagi. Masa mau hirup udara segar saja harus antri, seperti ngantri BBM di SPBU.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nabila di mana saja Anda berada. Demikian beberapa teman-teman religi ya dalam acara Mutiara Pagi telah kita lalui, tentunya mengawali segala aktivitas Anda di hari ini, hari Minggu, 2 Agustus 2026. Waktu di studio menunjukkan pukul 5.28 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya akan mengajak Anda untuk kita ikuti acara siraman rohani ya untuk hari ini di hari Minggu. Kita akan ikuti bersama siraman rohani dari Katolik ya, yang akan dibawakan oleh Romo Adri dan Ibu Corrie.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohilulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam Siraman Rohani Katolik, edisi Minggu Biasa ke-18, 2 Agustus 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, kita sadar bahwa kita hidup bersama dengan orang lain. Dalam kebersamaan itulah kita saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kondisi itu, kerelaan hati menjadi kata kunci untuk menumbuhkan kebersamaan. Keberanian untuk keluar dari diri sendiri dan membagikan apapun yang ada dalam diri kita menjadi perjuangan untuk mewujudkan iman dalam medan hidup kita. Dengan demikian, kemuridan menjadi bermakna dan menghasilkan buah. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa pembuka akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan, Kau beri anugerah, dan yang lapar, Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini, dan dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari padaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati dan memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku, para pendengar yang terkasih, ketika Yesus menyuruh para murid untuk memberi orang banyak makan, para murid mengatakan, "Di sini kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan." Jawaban ini adalah jawaban ketidakberdayaan. Hanya 5 roti dan 2 ikan, sementara orangnya banyak sekali. Kita pasti pernah mengalami pengalaman ketidakberdayaan ini. Pengalaman di mana kita hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, sementara permasalahan begitu besar. 5 roti dan 2 ikan tentu bisa dimaknai secara luas, tidak hanya sungguh secara harfiah roti dan ikan. Di dalam pengalaman ketidakberdayaan, kadang kita tidak tahu harus berbuat apa, merasa sendiri, dan merasa tidak berdaya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini sebenarnya bukan masalah kurangnya makanan atau kekurangan roti dan ikan, tetapi masalahnya adalah kurangnya visi untuk hidup bagi banyak orang, hidup untuk masa depan. Masalahnya adalah kurangnya imajinasi tentang apa yang mungkin terjadi. Masalahnya adalah kurangnya belas kasih satu sama lain. Kita perlu belajar melihat segala sesuatu dengan cara yang baru. Kita membutuhkan mata dan visi yang baru. Itulah yang dikatakan Yesus ketika ia berkata kepada para murid, "Kamu harus memberi mereka makan." Yesus meminta kita untuk mengubah cara pandang kita sehingga kita bisa memandang dengan visi yang baru, dengan mata yang baru. Yesus melihat dan percaya bahwa kita sudah cukup memberi makan banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang terjadi di dalam bacaan Injil hari ini menggambarkan 2 cara pandang yang berbeda. Yesus dan para murid mewakili 2 cara pandang yang berbeda. Ketika para murid meminta kepada Yesus agar menyuruh orang-orang pergi supaya mereka dapat makan, membeli makan di desa-desa untuk diri mereka sendiri, itulah salah satu cara pandang dari para murid dan berbeda dengan cara pandang Yesus ketika Yesus berkata kepada mereka, "Kamulah yang harus memberi mereka makan." Para murid melihat begitu banyak orang dan fokus pada sumber daya di luar diri mereka. Mereka meminta agar orang-orang itu pergi karena mereka merasa tidak berdaya. Mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan, itu tidak cukup, tidak akan pernah cukup selama terus menghitungnya. Namun Yesus fokus pada sumber daya yang ada dalam dirinya. Ia melihat kerumunan dan merasa iba. Ia merasakan kebutuhan mereka secara mendalam. Ia merasakan kelaparan mereka seperti kelaparannya sendiri. Ia melihat dirinya sebagai salah satu bagian dari mereka, bagian di dalam dirinya yang ikut mengalami pergulatan bersama semua orang itu. Itu adalah reaksi naluriah, seperti ketika kita merasa lapar, kehilangan, merasa sepi, membutuhkan belas kasih orang lain. Belas kasih Yesus memungkinkan dia melihat 5 roti dan 2 ikan bukan sebagai batasan, tetapi sebagai kemungkinan. Ia tidak menghitung dan tidak melakukan perhitungan. Ia membayangkan kemungkinan dari hal yang mustahil. Ia tidak perlu atau tidak ingin mengusir kerumunan itu untuk pergi. Sebaliknya, ia memberi tempat bagi mereka. Ia melihat dengan mata hatinya, bukan hanya dengan mata fisiknya. Saudara-saudariku yang terkasih, para murid melihat peristiwa begitu banyak orang dan tidak berdaya karena hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Sementara Yesus melihat bahwa 5 roti dan 2 ikan adalah satu kemungkinan untuk menolong mereka. Itulah cara pandang yang berbeda. Ada orang yang mengatakan, "Saya belum bisa menolong orang lain karena saya tidak punya apa-apa. Saya belum bisa menolong orang lain karena saya belum kaya. Saya belum bisa menolong orang lain karena saya masih miskin." Dan itulah cara pandang yang dimiliki para murid. Sementara Yesus tidak memiliki cara pandang itu. Yesus memiliki cara pandang yang berbeda untuk melihat, untuk bisa berempati kepada orang-orang yang menderita. Maka saudara-saudariku yang terkasih,
Hari ini Yesus mengundang kita semua untuk berbuat baik, bukan karena kita berlimpah, tetapi justru berbuat baik memperhatikan orang lain, saling menopang satu sama lain karena kita merasa saling membutuhkan, karena kita semua berkekurangan. Justru karena itu kita saling mengasihi, saling memperhatikan, saling berbagi satu sama lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita berani berbuat baik. Tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu berlimpah, tidak perlu menunggu semua berkecukupan. Tetapi kita melihat hidup kita, melihat apa yang kita punya sebagai kemungkinan untuk hidup saling menopang satu sama lain, hidup saling memperhatikan satu sama lain. Dan dengan demikian, kita menciptakan kehidupan yang baik, kita menciptakan kehidupan bersama, menciptakan kerajaan Allah di dalam hidup kita bersama. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa untuk para pemimpin gereja, semoga mereka semua dalam memperjuangkan kehidupan umat yang dipenuhi rasa cinta kasih, keadilan, kebenaran, dan harapan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bimbinglah para pemimpin dunia, para ilmuwan, agar mereka dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di seluruh dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, kesepian, bagi para cacat yang patah semangat, bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan pengharapan, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri kami sendiri, tetapi mau berjuang untuk mendengarkan sabdamu dan menerima tubuhmu, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menyegarkan kami dengan sabdamu, sertailah kami selalu dan lindungilah kami umatmu. Kami mohon jadikanlah kami layak menerima keselamatan kekal dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Kita semua tugas tanggung jawab kita, seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto SY.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

0: Pendengar demikian, telah kita ikuti bersama acara Siraman Rohani Katolik ya. Semoga dengan hadirnya acara ini dapat memberikan keteguhan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama ada pendengar kaum Nasrani di mana saja Anda berada yang mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita daerah.
1: Nabire pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pendengar kami, ajak Anda kita ikuti penyampaian Warta Berita Nabire Senin tasih pekan untuk edisi hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026, bersama rekan dengan kami akan membawakannya Robby Fanindi dan kawan-kawan.

Saudara, Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: Puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Naripa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
1: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, Panitia Pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
0: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Naripa, Wakil Gubernur Dinas Gilei, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Batas kasih pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan saksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. Berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Uang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
3: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian tiga kali temuan dia disanksi tidak bisa.
4: Tiga kali lakukan pelanggaran kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melalui penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas kuotanya pasti akan diberikan kepada SPBU yang lain.
2: Kepala Disperindak Mimika Sabilina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU agar lebih disiplin mengawasi operator. Lain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Seperindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
3: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
2: Disperindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Perintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
5: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabakops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personel gabungan TNI Polri, Brimob, dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Sriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukume, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
6: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan roda 6 dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu. 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini masing-masing 2 unit truk sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPRP. Nah, kemudian aksi long march yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun Uswim, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan di sini kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha OAP di kantor DUPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
5: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan Menurutnya keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personel sejak awal sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arnold Saudila melaporkan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIP.

0: Jadi tercatat semuanya.
1: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang. Sedangkan kondisi fisik kantor kami yang lama sudah sangat terbatas dan tidak lagi optimal untuk menampung seluruh staf. Keterbatasan ruang kerja tersebut kerap mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
1: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satya Wiyata Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USWIM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USWIM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD, MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah, sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
4: Terkait dengan pembekalan PPL, ya, PPL merupakan salah satu bagian unsur yang sangat penting bagi calon-calon guru yang nantinya akan implementasikan seluruh ilmu yang kalian miliki selama proses perkuliahan kurang lebih ketika kalian masuk di sini hingga saat ini. Praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu tahap penting ya, yang kita ketahui untuk membentuk karakter seorang calon guru, di mana mungkin selama ini dalam proses perkuliahan kalian mendapatkan materi, kemudian kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam dunia akademisi di lingkungan kampus. Tetapi nantinya semua ilmu yang telah kalian dapatkan itu yang akan kalian coba mempraktikkannya pada dunia yang nyata, yaitu dunia yang akan kalian dapatkan di setiap sekolah yang nantinya menjadi mitra bagi kami, ya, USWIM, terlebih khusus prodi matematika dan prodi bahasa Inggris.
3: Simon Ormasep juga menekankan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran, tanggung jawab, dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru pamong. Sementara itu, Dekan FKIP USWIM Nabire, Martinus Tekege, SPD, MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
5: Ikuti materi ini dengan baik, seksama, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemateri, tanyakan kepada kaprodi, dan jumlah yang akan diturun adalah 16 orang, karena kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi, dan kamu akan ditempatkan dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah Anda PPL selesai, Anda turun KKN. Apabila lulus, kalau tidak lulus, lagi tidak bisa turun KKN. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal Anda itu bisa temukan di saat PPL. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktik.

0: pendidikan di sekolah. Itu bisa menarik sebuah judul proposal penelitian nantinya akan menuju ke skripsi.
1: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru pamong, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robi Vanindi melaporkan.
2: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha MNMI Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Alusia Emaketaro, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
3: Hari Anak Nasional se-Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan. Memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak, karena di sisi lain anak-anak ini selalu diremehkan oleh anak, oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
2: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antoneta Manuhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
4: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jerih payah daripada guru-guru kami. Semoga dengan adanya ulang tahun Hari Anak yang ke-42 tahun ini, kami sama-sama bekerja sama untuk membangun pendidikan di tanah Amunsa yang sama-sama kita cintai ini.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
5: Peringatan puncak hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan, program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
6: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan launching hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten, 1000 anak balita Jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan insentif setiap bulan 350.000 dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
5: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, pada tahap pertama diterapkan di distrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dogiai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya. Jepri Panjaitan melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Selintas Sepekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Romi Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Selamat pagi pendengar dari Pro 1 Nabira, di mana saja Anda berada. Demikian penyampaian warta berita Nabira selintas pekan. Telah kita lalui bersama, tentunya memberikan informasi terakurat bagi Anda yang telah bergabung bersama kami di pagi hari ini atau monitor di radio kesayangan Anda ataupun juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Jumpa di pagi hari ini ya, dalam edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 ya. Dalam acara opini publik akan kami hadirkan beberapa informasi seputar Papua Tengah ataupun juga seputaran Nabire pada umumnya. Anda juga dapat berkomunikasi ataupun bergabung bersama kami di pagi hari ini apabila sempat ya, untuk menyampaikan aspirasi ataupun menyampaikan opini Anda, baik itu yang Anda lihat di seputaran Anda tinggal ataupun di seputaran kota tercinta kita, Kota Nabire ya. Dalam acara opini publik ya, di line telepon 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 bersama saya Manusia Mbiri, penyiaran dari juga rekan Erika Yohanes. Kami akan temani Anda hingga pukul 7 tepat waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari seputaran Papua Tengah ya, datang Nabire jelang rencana aksi penyampaian aspirasi yang dijadwalkan pada tanggal 3 Agustus besok hari ya, 2006 oleh Komite Nasional Papua Barat atau KNPB ya. Polda Papua Tengah menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi maupun ajakan yang beredar. Warga juga diminta tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas agar wilayah Papua Tengah tetap aman, damai, dan kondusif. Kabit Humas Polda Papua Tengah AKBP Imade Suartika mengatakan masyarakat harus lebih bijak untuk menyikapi setiap informasi yang diterima ya, dari orang lain, baik itu melalui pesan WhatsApp maupun media sosial lainnya, khususnya yang berkaitan dengan rencana aksi tersebut. Menurutnya masyarakat tidak boleh langsung mempercayai, apalagi menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, dikarenakan dapat berpotensi menimbulkan keresahan dan mengganggu situasi Kamtibmas. Beliau juga menjelaskan apabila masyarakat menerima pesan yang bersifat provokatif atau mengandung informasi yang berpotensi memicu gangguan keamanan, sebaiknya tidak langsung mempercayainya. Tapi masyarakat diminta melakukan verifikasi kepada pihak kepolisian agar informasi yang diterima dapat dipastikan kebenarannya. Polda Papua Tengah juga mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, sebab penyebaran informasi yang tidak benar dapat memperkeruh keadaan dan juga dapat memicu keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diajak untuk tetap tenang, bijak dalam menggunakan media sosial, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
1: Mau kemana?
2: Biasa, sibuk, banyak urusan.
1: Banyak urusan sih, banyak urusan. Tapi jangan ngebut, mana tidak pakai helm lagi.
2: Santai saja bro, ini Valentina Rossi. Sudah lampu hijau, duluan ya bro.
1: Dibilang bandel.
3: A few moments later.
1: Ada apa itu rame-rame? Hah? Itu kan motor Martin. Pasti terjadi sesuatu.
2: Aduh, sakit. Sakit.
1: Apa tadi saya bilang? Pakai helm, jangan ngebut-ngebut. Jawabnya Valentino Rossi.
2: Tobat saya bro, tobat, aduh sakit.
1: Gunakan helm standar SNI, tidak terpengaruh alkohol maupun narkoba, dan konsentrasi saat mengemudi sangat penting untuk pengendara, jangan diremehkan. Karena itu demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya.
4: Nabire pagi ini.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasi. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasi. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasi? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasi?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Pendengar Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan 6:55 waktu Indonesia Timur. Kita masih dalam acara opini publik, masih ada beberapa menit lagi jelang pukul 7 di penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Dikabarkan Garuda.tv, ya, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan 3 menggelar operasi misi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat di 3 distrik Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang terdampak cuaca ekstrim dan terancam krisis pangan. Operasi kemanusiaan tersebut melibatkan 8 helikopter milik TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara. Armada udara dikerahkan mengangkut berbagai kebutuhan logistik termasuk bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya menuju di distrik Agandugume, Lembawi, dan Oneri yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Selain mendistribusikan bantuan, Satgas Pasgat bersama Korps TNI Habema turut melaksanakan pengamanan di Bandara Perintis serta kawasan pemukiman warga guna memastikan proses penyaluran bantuan berlangsung aman dan lancar. Ketiga distrik tersebut dilaporkan mengalami cuaca ekstrim sejak Juni 2006 dengan suhu berkisar antara 2 hingga 9 derajat Celcius. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat dan memicu ancaman kekurangan pangan di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten Puncak telah menetapkan status gawat darurat, namun penyaluran bantuan sebelumnya menghadapi berbagai kendala, antara lain medan geografis yang berat, perubahan cuaca, serta faktor keamanan di wilayah tersebut. Panglima Kogab Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto menegaskan bahwa misi kemanusiaan ini memprioritaskan pengamanan wilayah sekaligus memastikan distribusi bantuan pangan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, personel TNI juga mengamankan seluruh bandara perintis di wilayah operasi agar pesawat pengangkut logistik dapat mendarat dan mendukung percepatan distribusi bantuan dari pemerintah Kabupaten Puncak kepada masyarakat terdampak.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar kami juga nanti kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional Monas Jakarta mengikuti zikir dan doa kebangsaan Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pantauan nri.co.id di lokasi, peserta berdatangan mengenakan pakaian serba putih sesuai dengan imbauan panitia penyelenggara. Kawasan Monas dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan di tepi barat yang diduduki terus memburuk. OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan tersebut telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Dilansir dari UN News pada Sabtu 1 Agustus 2026. Menurut mereka, situasi tersebut terjadi seiring dengan pemerintah Israel terus menyetujui pembangunan pemukiman baru, di mana Israel disebut kerap bertindak bersama dalam menyerang komunitas Palestina. Hingga 20 Juli, badan ini juga mencatat 18 warga Palestina meninggal tahun ini dalam serangan yang melibatkan pemukim. Sebanyak 12 orang meninggal akibat serangan pemukim Israel dan 3 lainnya meninggal oleh pasukan Israel. Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut juga dilengkapi dengan 148 pelatih serta 32 orang anggota tim Save the Mission. Dan pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel, misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif. Baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC, Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo pada Jumat yang lalu. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infanteri M. Wira Artadiguna, jenazah ditemukan berada di lokasi longsoran Kali Kolof dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Bobby Osapulati melaporkan.
4: Personil Komando Operasi Korps TNI HBMA berhasil mengevakuasi satu jenazah warga sipil korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodab 16 Yahukimo di wilayah Kalikolif, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna, proses evakuasi dilakukan setelah pihak keluarga melalui Kepala Suku Unaukam sekaligus Kepala Distrik Bomale Bison Male menyampaikan permohonan bantuan kepada TNI untuk mengevakuasi jenazah. Berdasarkan hasil pemantauan menggunakan drone, jenazah ditemukan berada di lokasi longsor Kali Kolif dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Temuan tersebut mengindikasi adanya upaya untuk menghilangkan jejak korban. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan yang curam dan berbahaya.
5: Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan perkembangan pelaksanaan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Teina Alia yang dilaksanakan oleh personil Korps TNI HBMA di wilayah Kalikolof, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Jumat 31 Juli 2026. Perlu kami sampaikan bahwa korban atas nama Teina Alia asal Unaukam merupakan warga sipil yang menjadi bagian dari salah satu dari tiga korban penembakan oleh kelompok OPM Kodab 16 Yahukimo. Pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2026, pihak keluarga almarhum membuat video pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bison Male yang merupakan Kepala Suku Unaukam sekaligus Kepala Distrik Bomale mewakili keluarga almarhum Teina Alia yang berisi permohonan bantuan evakuasi kepada pihak TNI melalui Kodim Yahukimo karena akan segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Setelah menerima informasi mengenai keberadaan jenazah di lokasi longsoran Kalikolof, personil Korps TNI HBMA segera menyusun operasi evakuasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan personil, kondisi medan, serta penghormatan terhadap korban dan keluarganya. Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kalikolof dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan badannya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam. Sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personil terlebih dahulu menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Setelah kondisi dinyatakan aman, 3 personil Korps TNI Habema diturunkan menggunakan tali karmantel menuju dasar jurang. Dengan penuh kehati-hatian dan tetap mengedepankan penghormatan kepada korban, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, kemudian diangkat secara bertahap hingga berhasil dievakuasi ke atas tebing. Selanjutnya, jenazah dibawa menuju Rumah Sakit DKI untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan kepala suku untuk dimakamkan sesuai dengan adat istiadat dan keyakinan keluarga. Keberhasilan evakuasi ini merupakan hasil kerjasama terhadap seluruh unsur Pemda, masyarakat, aparat keamanan yang terlibat, serta mencerminkan komitmen Korps TNI Habema dalam menjalankan setiap tugas secara profesional, terukur dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kami menegaskan bahwa tugas TNI di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek pengamanan wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan kemanusiaan ketika menghadapi situasi darurat. Dalam kondisi apapun, keselamatan masyarakat dan penghormatan terhadap setiap korban tetap menjadi prioritas utama. Kami
4: Korps TNI Habema juga menghimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Penyelesaian berbagai permasalahan di Papua diharapkan dapat dilakukan melalui cara-cara damai demi terciptanya keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEP TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026, Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer atau Makodim 0828 Sampang. Alvin Wari melaporkan selengkapnya.
6: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Caturenor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim Mases, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kedati demikian, Dandim menyampaikan bahwa baiknya sempat

0: Sebut kota tim masif TNMD Brigjen TNI Yanto Renat Nenggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TNMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
1: Program TNI ini dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
0: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim Masef mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim Masef dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMD ke-128 di wilayah tersebut.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Berikut laporan selengkapnya, Munjir Budiana.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
4: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
3: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
5: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
3: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Dia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi

0: IE DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengapresiasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Integrasi atau SRT 2 Kota Surabaya yang ada di Gedung Coek. Berikut laporan selengkapnya Andika Sana.
1: Sejumlah sekolah rakyat SR di Jatim telah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 31 Juli lalu. Namun beberapa di antaranya baru akan melaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2026. Komisi E DPRD Jawa Timur mengapresiasi pelaksanaan MPLS di SR. MPLS SR di Kota Surabaya yang ada di Gedung Coek Surabaya dijadwalkan pada Selasa. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengaku telah meninjau kesiapan SR ini dan menunjukkan kesiapan sekolah berjalan dengan baik.
2: Kita juga melihat bagaimana secara kualitas infrastruktur, sarana prasarana yang memang masih dalam tahapan penyempurnaan, tapi sudah sangat membanggakan dan cukup baik. Insya Allah dengan fasilitas infrastruktur yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan dilaksanakan oleh teman-teman Dinsos Provinsi Jawa Timur dan juga Dinsos Kota Surabaya, ini akan memberikan, ini akan menjadi suatu investasi jangka panjang bagi generasi penerus kita.
1: Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jatim M. Arief Ardiansyah menuturkan, pelaksanaan MPLS SR tidak sama dengan sekolah umum karena ada pendataan dan penjangkauan bagi peserta.
3: Rencananya MPLS kita jadwalkan ya di 31 Juli seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya mungkin karena kesiapan dari SRT 2 Surabaya ini belum 100% makanya hari Selasa baru kita launching. Jadi masukan untuk Kementerian Sosial kira-kira bisa difasilitasi ya.
1: Surabaya sendiri telah berdiri Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT yang menggabungkan sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan murid yang ada di UNESA nantinya akan dipindah ke SRT karena gedung UNESA hanya menjadi SR sementara. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah terus berusaha mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan melakukan strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan redistribusi dan inklusif ditingkatkan agar menjangkau semua kelompok masyarakat. Tidak hanya itu, program afirmasi terus didorong. Nantinya, Indonesia terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040. Strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan mencakup 6 langkah pokok, yaitu 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh penduduk. 2. Memperluas perlindungan sosial termasuk SJSN berkelanjutan. 3. Mempermudah kepemilikan aset dan mendorong inklusi keuangan. 4. Memperluas kesempatan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan. 5. Memperluas kesempatan usaha dan akses terhadap sumber daya produktif. 6. Memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Mari bersama kita berantas kemiskinan demi negara yang lebih baik untuk anak dan cucu kita.
1: Wow, best jam dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu yang keempat.

0: Nabire pagi ini.
1: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Ya, baik pendengar dari Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro Satu Nabire, kanal inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 7:38 waktu Indonesia Timur. Demikian penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta telah kita lalui bersama. Kita jarum pukul 8 nanti ya, akan kami hadirkan beberapa teman-teman religi jelang siaran langsung ibadah Minggu pagi ya, akan kami relay dari Gereja Kingmi Sejahtera Nabire. Kita masih dalam acara opini publik ya, akan hadir beberapa informasi seputaran Kota Nabire ya. Dan tentunya kami masih menerima Anda untuk yang ingin bergabung di pagi hari ini di line telepon 0984-2274 atau di WhatsApp ya di 0813-5494-419 menyampaikan aspirasi, masukan ataupun permasalahan yang Anda lihat atau Anda pantau di seputaran Anda tinggal ataupun di seputaran Kota Nabire pada umumnya. Pendengar Mubes 6 suku pesisir dari Kabupaten Nabire menetapkan 2 kepala suku definitif, 1 PAW dan 1 PJS Nabire Papua Tengah, musyawarah Mubes Masyarakat Adat 6 suku pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2006 resmi menetapkan 2 kepala suku definitif, 1 kepala suku melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW, serta 1 pejabat sementara atau PJS kepala suku. Penetapan tersebut merupakan hasil keputusan sidang pleno Mubes yang berlangsung di Nabire pada Jumat 1 Juli ataupun 1 Agustus 2006 dan jadi bagian dari upaya untuk memperkuat kepemimpinan adat berdasarkan nilai-nilai musyawarah, demokrasi, persaudaraan dan kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan. Keputusan Mubes dibacakan oleh Bapak ataupun anggota pimpinan sidang Bapak Kutis Munei berdasarkan keputusan musyawarah besar masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire dengan nomor A.07/SK datar 5 ataupun datar 6 garing 8 garing 2006. Dalam proses pengambilan keputusan, Mubes menggunakan beberapa mekanisme sesuai kesepakatan peserta. 2 kepala suku definitif dipilih melalui mekanisme pemungutan suara atau voting, yaitu Kennedy Kayu Katui sebagai kepala suku Mari, Sefnat Manyawasi sebagai kepala suku Goa. Sementara itu, kepala suku Yaur ditetapkan melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW secara aklamasi, yakni Andreas Uriwai sebagai kepala suku Yaur untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023-2028. Selain itu, Forum Mubes juga menetapkan Donatus Sembor sebagai pejabat sementara PJS kepala suku Mora. Seluruh keputusan tersebut disepakati dan ditetapkan dalam Forum Masyarakat Musyawarah Besar 6 Suku pada 1 Agustus 2006. Yang berpedoman pada tata tertib musyawarah Mubes ya. Dan dalam konsideran keputusan dijelaskan bahwa penetapan kepala suku dilakukan berdasarkan mekanisme yang sah sesuai tata tertib musyawarah besar 6 suku. Sebagai informasi, untuk kepala suku Yaur digunakan mekanisme aklamasi, sedangkan kepala suku Mari dan kepala suku Goa dipilih melalui voting sebagaimana diatur dalam pasal 3 junto pasal 4 tata tertib Mubes yang mengatur mengenai peserta dan hak suara. Keputusan tersebut juga mengacu pada hasil sidang pleno berita acara pemilihan, rekapitulasi hasil pemungutan suara serta seluruh keputusan yang telah disepakati dalam forum musyawarah besar tahun 2006. Tugas dan tanggung jawab kepala suku melalui keputusan tersebut, para kepala suku yang telah ditetapkan memiliki tanggung jawab memimpin dan mengayomi masyarakat adat di wilayah masing-masing. Mereka juga berkewajiban menjaga, melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat
termasuk mempertahankan tanah, ulayat, hutan, wilayah pesisir, laut, serta seluruh kekayaan adat yang menjadi warisan leluhur. Selain itu juga kepala suku memiliki tanggung jawab melestarikan adat, istiadat, bahasa, budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan adat melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Nabire pagi ini.

0: itu di bawah pohon. Soalnya palet di sana. Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
0: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dari Pro 1 Nabila di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami ya melalui radio kesayangan Anda dan juga tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital pada smartphone Anda. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Masih temani Anda pendengar hingga nantinya di pukul 8 nantinya dengan kami hadirkan beberapa teman-teman religi Nasrani untuk menjelang siaran langsung ibadah Minggu pagi. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Tengah pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Berdasarkan informasi resmi yang dikutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, sebagian wilayah ataupun sebagian besar wilayah Papua Tengah diperkirakan mengalami cuaca berawan hingga cerah berawan saat berita ini ditulis pada Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 13 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Abire. Kabupaten Puncak Jaya diperkirakan menikmati cuaca cerah dengan suhu udara berkisar 14-15 derajat Celcius dan kelembapan 81% hingga 97%. Adapun Kabupaten Puncak diperkirakan cerah berawan dengan suhu 14-16 derajat Celcius serta kelembapan 69% hingga 99%. Cuaca berawan diprediksi terjadi di Kabupaten Paniai, Mimika, Dogiai, Intan Jaya, dan Deyai. Suhu udara di wilayah-wilayah tersebut berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi mencapai 57 hingga 99%. Sementara itu untuk Kabupaten Abira diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara 22 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan 64% sampai 94%. Masyarakat diimbau untuk terus memantau pemberawan informasi cuaca dari BMKG, terutama bagi yang akan melakukan aktivitas terkhusus di luar ruangan atau perjalanan antar daerah.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
2: inspirasi. Weh, sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah? Ih,
2: siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
4: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Ya, baik pendengar Papua Tengah, dilaporkan antara PT PLN Persero, unit pelaksana proyek ketenaga listrikan UP2K Papua Tengah, menyiapkan perluasan jaringan listrik di 4 kabupaten, yaitu di Kabupaten Dogiyai, Deyai, Paniai, dan Nabire. Ini guna meningkatkan rasio elektrifikasi wilayah tersebut. Tim Leader Perencanaan Listrik Desa PLN UP2K Papua Tengah, Victory Bunga Bongga, di Nabire Jumat kemarin menyebutkan bahwa perluasan jaringan dengan sistem grid ini dilakukan dengan menjambungkan kabel dari jaringan listrik yang sudah tersedia menuju ke kampung-kampung yang selama ini belum memperoleh daya ataupun layanan listrik. Untuk sistem grid ini didapati menjangkau 2.283 calon pelanggan di kampung-kampung terpencil yang ada di 4 kabupaten tersebut. Ia menjelaskan sistem grid berbeda dengan PLTS karena memanfaatkan jaringan distribusi listrik yang sudah ada. Di wilayah Nabire, pengembangan jaringan akan memanfaatkan pasokan dari pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Nabire. Sedangkan di wilayah Dogiyai, Deyai, dan Paniai terhubung dalam satu sistem yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD Deyai. Menurut dia, material pembangunan seperti tiang listrik, kabel, transformator, dan komponen pendukung lainnya saat ini sedang memasuki proses pengadaan, sehingga pekerjaan diharapkan dapat dimulai tahun ini. Diakui juga pembangunan jaringan listrik desa di Papua Tengah menghadapi tantangan geografis yang cukup berat karena sebagian besar lokasi berada di daerah pegunungan dan pelosok. Dalam beberapa pekerjaan sebelumnya, tim PLN bahkan harus membawa tiang listrik secara manual menyeberangi sungai ketika akses jalan maupun jembatan tidak tersedia. Tahun ini pihaknya juga menyiapkan pembangunan 6 unit pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di distrik Jita, Kabupaten Mimika, untuk memperluas akses listrik bagi 7 kampung terpencil di wilayah tersebut. Pembangunan 6 PLTS tersebut diproyeksikan melayani 1.136 calon pelanggan baru, sehingga total calon pelanggan baru yang ditargetkan ini memperoleh akses listrik melalui program listrik desa mencapai 3.419 pelanggan di Papua Tengah. Dan apabila rencana pembangunan listrik desa tahun 2026 dapat direalisasikan, rasio elektrifikasi PLN di Papua Tengah diperkirakan meningkat dari 53,01% menjadi 53,9%. Sedangkan rasio elektrifitas ataupun elektrifikasi total naik dari 94,7% menjadi 95,5%.
6: Sah, ikut aku yuk.
7: Kemana?
6: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
7: Hah? Emang apa yang gak ada?
6: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
7: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
6: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
7: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
6: Iya.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya baik pendengar Jarum Jambi, studio menunjukkan pukul 8 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur jelang siaran langsung ibadah minggu pagi. Kami hadirkan beberapa teman-teman religi Nasrani ya, menemani Anda pendengar kaum Nasrani di mana saja Anda berada, yang akan mempersiapkan diri, hati dan jiwa untuk beribadah ya di hari Minggu pagi ini.
0: Nabire pagi ini.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Baik pendengar RRI Persatuan Negeri di mana saja Anda berada, terutama Anda pendengar kaum Nasrani di mana saja Anda berada. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang atau kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi ya dari Jemaat Kingmi Sejahtera Kabupaten Abire bersama rekan kami Jedefri Panjaitan.
1: Ya, terima kasih Manu di Pro 1 RRI Nabire, pendengar dimanapun Anda berada, Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami tim kerabat kerja LPP RRI Nabire sedang berada di gedung gereja Kingmi di Tanah Papua Jemaat Sejahtera Nabire dari Jalan Yosudarso Nabire, Papua Tengah, dan akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu 2 Agustus 2026. Dan pendengar, pagi hari ini cuaca di sekitar gedung gereja Kingmi Sejahtera Nabire cukup cerah, dan seperti biasa memang beberapa hari ini terlihat di Nabire cuaca sangat